0: masih di AM 1368 Attaqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua Ramah Berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa terus melakukan aktivitas dalam rangka beribadah, tentu dengan nikmat sehat dari Allah itulah kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untuk mensyukuri segala karunia yang telah diberikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Saib Karib melalui Akhbar Attaqwa edisi Senin hari ke-10 di bulan Agustus bertepatan 26 Syafar 1448 Hijriah. Tentunya kami akan menghangatkan pagi ini dengan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Saib Karib berbagi kebaikan untuk mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, ataupun sekedar berbagi salam silaturahim, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dalam rangka saling nasihat-menasihati menetapi kebenaran dan nasihat-menasihati menetapi kesabaran. Kami akan mereview berita-berita utama yang menjadi headline di berbagai media online. Saib Karib juga bisa merespon dengan memberikan saran masukan, kemudian tanggapan maupun opininya melalui 089-54-1368-1368. Semoga kebersamaan kita di pagi ini benar-benar bisa saling berbagi manfaat, ya, berbagi kebaikan. Dan tentu saja kami juga mengajak serta Saib Karib untuk selalu meningkatkan kualitas diri agar bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah bagian daripada puncak kemuliaan hidup seorang muslim. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nilai-nilai inilah yang mestinya harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri, keluarga, dan lingkungan. Ajarkan pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain, sekecil apapun itu bagian daripada kemanfaatan. Sisihkan rezeki untuk membantu fakir miskin, anak yatim, atau yang membutuhkan. Tidak lupa juga bantu meringankan beban tetangga atau teman yang sedang kesulitan. Dan yang tidak kalah penting adalah senantiasa menjaga tutur kata dan sikap, sebarkan energi positif, senyuman tulus, dan hindari menyakiti hati sesama muslim.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Yang sodakoh ujiannya gampang. Yang pelit kagak bakal kaya udah gede. Jadi orang miskin seumur hidup. Emang bener orang pelit miskin. Orang yang suka sodakoh, logika ngomong duit habis. Tapi Allah sudah siapkan rezeki yang lebih banyak lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Terus dilipat gandakan rezeki kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sodakoh yuk. Woi, sodakoh yuk. Keluarin yang ada di kantong, yang ada di dalam celana. Keluarin semua.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Situasi lalu lintas di sejumlah ruas sudah terpantau pagi hari ini. Kita update satu persatu, dimulai dari Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan. Dari Simpang 3 Jambul menuju Simpang 3 Kalibata terpantau ramai lancar di kedua arah. Laporannya disampaikan oleh Pak Amir. Terima kasih Bapak atas info yang sudah dikirimkan. Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, dari Simpang 3 Jambul menuju Simpang 3 Kalibata terpantau ramai lancar di kedua arah. Kemudian laporan kecelakaan di ruas tol Jakarta Tangerang KM17600 arah Bitung, terlibat dua kendaraan di lajur 1, sudah ditangani oleh petugas. Semoga ini bisa menjadi perhatian. Kemudian lalu lintas di tol Soroja Soreang Kutawaringin Marga Asih Pasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta Cilenyi, ya, menuju Jakarta maupun Cilenyi di kedua arah juga terpantau lancar. Jaga jarak aman antar kendaraan. Kemudian diteruskan untuk ruas tol Wiyoto Wiono Cawang Rawamangun Tanjung Priok Pluit terpantau lancar di kedua arah. Anda disarankan juga jarak jaga jarak aman antar kendaraan. Kemudian yang berikutnya, Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, Cimanggis sampai Cawang terpantau padat kepadatan volume lalu lintas. Di akses keluar Halim KM00200 dari arah Bekasi selesai penanganan. Oh, ini ada kecelakaan di ruas tol Japek ya. Di akses keluar Halim KM00200 dari arah Bekasi dan sudah selesai penanganan. Untuk Senkom Desari, laporannya lalu lintas KM1100 sampai 1600 Andara Brikip, Kukusan Sawangan, Sawangan Fatmawati juga terpantau ramai lancar. Yang ingin menambahkan, Soib Karib bisa kirimkan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus unggahan media sosial yang berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal program senjata nuklir Iran. Keduanya adalah AYP 49 tahun dan AF 40 tahun. AYP diduga membuat, mengedit dan mentransmisikan konten di platform Threat, sementara AF diduga memberikan komentar bernada provokatif pada unggahan tersebut. Pihak kepolisian menganggap konten ini mengandung unsur provokasi dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Keduanya dijerat pasal 35 junto pasal 51 atau pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Penetapan memunculkan perdebatan soal batas pemidanaan terhadap aktivitas di ruang digital, utamanya ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan kegaduhan di ruang digital bukan termasuk pidana. Harus ada laporan korban, ya. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menjelaskan penggunaan pasal 29 Undang-Undang ITE semestinya didasarkan pada laporan dari korban, sementara laporan yang diterima kepolisian pada 4 Agustus dibuat seorang berinisial FSS, ya. Pasal 29 Undang-Undang ITE mengatur larangan pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dan langsung kepada korban. Oleh karena itulah maka penerapan pasal-pasal tersebut menurut Abdul Fikar Hajar tidaklah tepat. Ia menekankan tindakan di ruang digital sebaiknya ditempatkan sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat warga negara. Dirinya menyebut tindakan melalui penegakan hukum atas pendapat-pendapat di media sosial justru menggambarkan tindakan sebuah rezim yang otoriter. Kemudian masih terkait yang sama, Abdul Fikar Hajar menyebut saya kira beberapa pasal agak kacau dan tidak tepat, dan seharusnya tindakan pelaku ditempatkan sebagai ekspresi dari kebebasan berpendapat warga negara. Terlepas dari itu, Abdul Fikar menyebut proses penegakan hukum mengharuskan adanya pembuktian, baik dari para saksi ahli, surat dokumen elektronik, dan sebagainya. Aparat penegak hukum harus memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk membela dirinya baik dengan mengajukan saksi dan ahli tandingan maupun bukti-bukti lainnya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Sejelek-jelek tempat tinggal di dunia, orang yang tinggal di dunia yaitu orang yang terhalang untuk mencari bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal begitu banyak kesempatan, sehat badannya, rezekinya gampang, waktunya juga banyak untuk dia ibadah, beramal soleh. Tapi justru kadang-kadang terhalang dengan kesibukannya, terhalang dengan sesuatu yang kadang-kadang kurang manfaat buat dirinya, sehingga untuk ibadah dia sulit melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68

Pan Radio Attaqua Ramah Berbudaya Badan Pusat Statistik mengungkap salah satu alasan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia sulit dihitung secara pasti, yakni karena arak 1368 Radio Attaqua Ramah Berbudaya Badan Pusat Statistik mengungkap salah satu alasan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia sulit dihitung secara pasti.

tiap usaha terdata pada sensus ekonomi 2026. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu tantangan BPS untuk memperoleh gambaran jumlah kegiatan ekonomi secara utuh. Selama ini, BPS menggunakan sejumlah sumber data untuk memperkirakan jumlah kegiatan usaha. Sumber ini antara lain mendataan UMKM bersama Kementerian UMKM dan online single submission OSS BKPM, serta data dari asosiasi. Masalahnya, tidak seluruh kegiatan usaha tercantum dalam sumber administrasi itu. Dan pada dasarnya, tidak semua kegiatan usaha tercantum di berbagai sumber data, apalagi untuk Bapak-Ibu para pelaku kegiatan UMKM mungkin tidak tercatat. Tidak tercatat di sana, tapi itu ada mereka, makanya itu harus kita data. Kondisi ini menjadi salah satu alasan BPS melakukan sensus ekonomi 2026 secara langsung. Pendataan dilakukan secara door-to-door dengan mendatangi bangunan untuk memastikan kegiatan ekonomi yang ada tidak terlewati. Pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak bulan Mei hingga Agustus. Dan sampai Jumat tanggal 7 Agustus, BPS sudah mencatat capaian pendataan sekitar 86% dari estimasi populasi usaha. Edi menambahkan, angka ini dihitung berdasarkan estimasi populasi yang disusun dari berbagai sumber data. Angka ini masih berpotensi berubah setelah seluruh proses pendataan selesai. Petugas BPS berpeluang menemukan kegiatan usaha yang sebelumnya tidak tercatat dalam sumber data administrasi. Masih terkait dengan data UMKM yang mengalami fluktuatif ya. Selain jumlah usaha yang terus berubah, struktur UMKM juga menjadi tantangan dalam pendataan. Disebutkan oleh Edi bahwa usaha mikro kecil yang telah terdata mencapai 14,7% atau 3,9 juta unit ketika pendataan berlangsung. Sementara usaha dalam keluarga yang diperkirakan masuk kelompok mikro kecil mencapai 33,8 juta unit. Usaha menengah yang terdata baru sekitar 4% lebih, dan pendataan secara menyeluruh diperlukan guna menggambarkan perubahan struktur ekonomi Indonesia. Sensus ekonomi 2026 menjadi pembaruan setelah sensus sebelumnya dilakukan pada 2016. Dalam satu dekade terakhir, pola produksi, distribusi, pemasaran hingga transaksi mengalami perubahan. Dirinya mencontohkan produsen kini lebih mudah menjual produk langsung kepada konsumen melalui kanal digital. Dan pola transaksi juga berubah seiring meningkatnya penggunaan pembayaran digital. Perubahan ini membuat BPS membutuhkan data terbaru mengenai seluruh kegiatan ekonomi. Dan data sensus ekonomi 2026 nantinya tidak hanya digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan, para pelaku usaha juga bisa membutuhkan data ini untuk memahami kondisi ekonomi dan melihat peluang usaha yang tersedia.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek. Menti menusan isa ngema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kaya lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tentung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

seseorang berkewajiban melakukan sholat qadha, sholat yang kita lewati, maka seseorang tersebut tidak cukup meniatkan sholat yang terlewati. Namun ketika ada kata wa innama likulli imri'in ma nawa, kita juga diharuskan menyebutkan macam sholat yang kita tinggalkan tadi.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Kita kembali review berita yang muncul di sejumlah media. Kali ini terkait dengan Badan Gizi Nasional BGN yang menerapkan sejumlah aturan baru untuk memperketat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah ketentuan itu diantaranya adalah kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan yang kini dikategorikan sebagai kejadian fatal. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan, saat ini ada 27.489 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia dan setiap dapur diwajibkan menggunakan sistem monitoring produksi. Sistem inilah yang akan mencatat tahapan produksi mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, makanan matang, pengemasan hingga pengiriman ke sekolah. Nah, untuk memastikan makanan aman dikonsumsi, pada waktu tertentu BGN akan mewajibkan setiap wadah makanan atau ompreng program MBG yang disalurkan SPPG mencantumkan batas waktu konsumsi mulai pekan ini. Jadi kami akan memperlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap ompreng ada tanda atau peringatan untuk dikonsumsi atau harus dimakan sebelum jam berapa. Hal itu disampaikan oleh Sudaryono dalam keterangannya di laman resmi BGN. Sudaryono meminta para guru memastikan makanan MBG tidak dikonsumsi apabila telah melewati batas waktu yang tercantum pada wadah. Larangan ini berlaku kepada guru jika menemukan menu MBG yang telah melewati batas waktu yang ditentukan. BGN mengimbau siswa tidak membawa pulang santapan MBG karena sebaiknya langsung dikonsumsi di sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menjaga keamanan pangan. Jadi kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis, Bapak Ibu semua sebaiknya tidak dibawa pulang. Pastikan makanannya satu dimakan di situ, dikonsumsi di kelas, di jam yang memang diperbolehkan dan sebaiknya tidak dibawa pulang. Dalam pemeriksaan makanan MBG di sekolah, BGN melibatkan petugas penanggung jawab atau person in charge yang bertugas memastikan makanan yang diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG aman sebelum disajikan kepada para siswa. Sudaryono menjelaskan PIC berasal dari tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi atau tata usaha dan bukan guru yang memiliki tugas mengajar. PIC bertugas menerima makanan dari dapur sekaligus melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa dan seluruh proses itu juga tercatat dalam sistem. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme organoleptik, yakni dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan. Namun di situ tetap PIC juga melakukan satu mekanisme organoleptik. Dibuka, diambil sampel, dibuka, kemudian dicium, ya, dirasa, dilihat. Sehingga dipastikan makanan itu aman dikonsumsi oleh para siswa. Sebagai pengawas di lapangan, BGN mewajibkan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 bertugas mengawal program MBG di sekolah. Apabila ada pejabat BGN yang ditugaskan hendak ke Jakarta, mereka diminta untuk melapor terlebih dahulu ke Sudaryono. Kebijakan ini diperlukan karena lokasi pelaksanaan MBG tersebar di berbagai daerah, bukan di kantor BGN. Pejabat eselon 1 akan mengampu sejumlah provinsi, sedangkan pejabat eselon 2 bertanggung jawab terhadap sejumlah kabupaten di bawah wilayah tersebut. Mereka juga akan bertugas memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna menangani berbagai persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja Rabb atau pemelihara dan pendidik manusia, tetapi juga dia adalah Rabbul Alamin. Kata Alamin adalah bentuk jamak dari kata alam. Ia terambil dari akar kata yang sama dengan ilmu atau alamat, tanda. Setiap jenis makhluk yang memiliki ciri yang berbeda dengan selainnya, ciri itu menjadi alamat atau tanda baginya, atau dia menjadi sarana atau alat untuk mengetahui wujud sang pencipta. Dari sini kata tersebut bisa dipahami dalam arti alam raya atau segala sesuatu selain Allah. Sementara pakar tafsir memahami kata alam dalam arti kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun terbatas. Hidup ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Ada alam malaikat, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan. Tetapi tidak ada istilah alam batu, karena batu tidak memiliki rasa, tidak bergerak, tidak juga tahu, walau tentang dirinya sendiri.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
3: Radio At-Taqwa ramah berbudaya, Saib Kari At-Taqwa kita jumpai yang sudah bergabung melalui layanan WA di 0854-1368-1368. Ada Ibu Ira, ini memberikan motivasi pagi dari Syekh Ibnu Utsmain rahimahullah. Apabila engkau melihat hatimu tidak terpengaruh oleh Al-Quran, maka curigailah dirimu. Karena Allah telah mengabarkan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya ia akan hancur, berpecah belah. Ya, begitu dahsyatnya Al-Quran, maka sudah selayaknya setiap saat hati kita terpaut dengan Al-Quran. Nah, untuk itu, maka kita tidak pernah lelah setiap saat untuk membuka Al-Quran, membaca, mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkan. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. dan Al-Quran juga obat bagi segala macam penyakit, terutama penyakit hati ya. Kadang kita merasa gelisah, khawatir, ya, cemas. Nah, semua obatnya ada di dalam Al-Quran. Karena itulah maka Syekh Ibnu Utsmain berkata bahwa apabila engkau melihat hatimu tidak terpengaruh oleh Al-Quran, maka curigailah dirimu. Karena Allah telah mengabarkan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya ia akan hancur, berpecah belah. Demikian dikutip dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dalam Quran surat Fusilat ayat 44 artinya katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu adalah kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil di tempat yang jauh. Ya. Jadi kalau hatinya sudah gelap, meskipun dipanggil, mereka tidak akan pernah mendengar. Sumum bukmun umyun fahum layarji'un. Jadi jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang buta tuli dari Al-Quran. Ya. Karenanya maka dipastikan agar hidup kita lebih tenang, lebih terarah, maka pastikan kita senantiasa mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, jelas ya. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Ya. Dan Al-Quran itu adalah kegelapan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Demikian Quran surat Fusilat ayat 44. Terima kasih Ibu Ira yang sudah mengirimkan motivasi di pagi hari ini, juga semoga bisa menggugah kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik ya. Kemudian saya menjumpai Pak Helmi, apa kabar Bapak? Semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seseorang bersama Rasulullah, kami apabila berhijrah biasanya tidak menanyakan tentang sesuatu pun. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas, terdetik dalam dadamu, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Jadi itulah makna daripada kebaikan dan dosa. Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas dalam dadamu dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Itulah dosa. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 466 dalam kitab Berbakti. Ya, menyambung silaturahim dan adab, bab tafsir kebaikan dan dosa. Supaya kita bisa paham apa yang membedakan antara kebaikan dan dosa. Kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas, terdetik dalam dadamu, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui oleh orang lain.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Suatu ketika malaikat Jibril menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana isi nasihat itu bermanfaat bagi kita semua. Kata Rasulullah, "Atani Jibrilu faqala, ya Muhammad, datang kepadaku malaikat Jibril lalu berkata, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah, hiduplah sesuai keinginanmu, tapi fa innaka mayyitun, engkau sesungguhnya akan menghadapi kematian." Sebab mati bukan hanya akhir segala kehidupan. Hidup silakan semaumu, tetapi engkau akan menghadapi kematian. Sesudah kematian ada kehidupan yang abadi, yang menjadi pembalasan segala amal perbuatan, segala perbuatan yang dilakukan di dunia sebelum kematian.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, di tengah statistik pertumbuhan ekonomi nasional yang konsisten bertahan di kisaran 5% dan klaim rekor realisasi investasi, ada nokta merah yang kian mencolok dalam landscape ketenagakerjaan nasional. Perekonomian tampak melaju di atas kertas, tapi saluran transmisinya menuju penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi angkatan kerja terdidik mengalami penyumbatan yang cukup parah. Gelar sarjana yang selama puluhan tahun diyakini sebagai tiket emas menuju mobilitas sosial vertikal dan pekerjaan formal yang layak kini justru berubah menjadi penanda rentannya posisi pencari kerja. Data Badan Pusat Statistik per Februari 2025 merekam sinyal bahaya tersebut. Dari total 7,28 juta penganggur di Indonesia, populasi penganggur terdidik dari jenjang diploma 4 hingga doktoral telah menembus angka 1 juta orang. Jadi Anda bayangkan, mereka yang sudah menempuh pendidikan hingga lulus sarjana sampai S3 saja masih banyak yang menganggur, ya. Jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Dan angka ini menandai rekor tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, mengkonfirmasi bahwa krisis kesempatan kerja bagi sarjana bukan lagi sementara tetapi persoalan struktural yang makin mengakar. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT kelompok lulusan perguruan tinggi melonjak menjadi 6,23%. Sementara rata-rata TPT nasional yang berada di angka 4,76%. Kondisi ini mempertegas paradoks pendidikan yang ironi di pasar kerja. Kelompok masyarakat berpendidikan sekolah dasar ke bawah justru mencatatkan TPT paling rendah, yakni 2,32%. Angka rendah ini bukan bermakna lulusan SD dengan mudah mendapatkan pekerjaan berkualitas, melainkan cermin ketiadaan jaring pengaman finansial yang memaksa mereka menyerap pekerjaan apapun di sektor informal tanpa mempedulikan tingkat upah maupun kepastian hukum. Sebaliknya, sarjana yang menanggung ekspektasi ekonomi dan biaya investasi pendidikan tinggi terbentur pada ketiadaan lapangan kerja formal yang sanggup menampung kualifikasi mereka. Dan fenomena melimpah lulusan perguruan tinggi tanpa pekerjaan formal tidak bisa dituding sebagai sekedar pengangguran friksional atau penundaan sukarela demi memilih pekerjaan. Penumpukan sarjana menganggur merupakan akumulasi dari 3 disfungsi utama. 1, melemahnya sektor manufaktur akibat deindustrialisasi dini, pergeseran karakter investasi yang semakin miskin daya serap tenaga kerja, dan yang ketiga adalah kegagalan sistem pendidikan tinggi dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan industri. Nah, dari sisi peminatan atau demand side, surutnya penyerapan sarjana berakar dari menyusutnya peran sektor industri pengolahan. Sektor manufaktur, motor utama pertumbuhan yang teoritis paling ideal dalam menyerap lulusan terdidik secara masif, mulai dari insinyur, pengawas mutu hingga analis rantai pasok. Tetapi Indonesia justru mengalami deindustrialisasi dini, sumbangan sektor manufaktur non-migas terhadap produk domestik bruto merosot tajam dari puncaknya yang pernah menyentuh hingga 32% pada awal tahun 2000-an menjadi hanya sekitar 18%. Tanpa adanya ekspansi pabrik baru bernilai lebih tinggi, ruang penyerapan bagi lulusan sains, teknik, dan manajemen operasi menjadi sangat sempit. Dan masalah inilah yang kemudian diperparah oleh degradasi elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap investasi. Meski nilai realisasi penanaman modal asing, PMA, dan penanaman modal dalam negeri terus memecahkan rekor nominal, tapi nyatanya daya serap kerja justru merosot drastis. Dan itulah yang menyebabkan atau salah satu faktor yang menyebabkan lebih dari 1 juta sarjana S1, D4 hingga sampai S3 dalam keadaan menganggur.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ya kan, ngumpulin warga yang memang kakaknya itu cuma 40, ya kan, warganya cuma 40, kagak lebih. Itu hari Jumat gak boleh kemana-mana. Kalau memang dia kerja di sawah macul, di sawah tungguin sampai, ya kan, datang semuanya, kumpul semuanya, baru dirikan jumpa. Kalau belum kumpul, tungguin, ya. Jangan sholat zuhur, ya, jangan sholat zuhur. Pas satu kampung ini 40, tok, kagak lebih. Ya, jadi jangan kemana-mana, ya. Kalau pergi, masa lama udah, ya kan, berarti kurang warganya, karena 40 itu 39-nya makmum, satunya

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, pukul 8 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang baru bergabung bersama kami, Pak Uung dengan keluarga. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pagi hari ini kami doakan segala tugas-tugas kegiatannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga ingin meneruskan pesan yang dikirimkan oleh Pak Anwar ya. Selalu diberikan keberkahan, kelancaran dalam menjalani segala aktivitas kegiatan ya, Pak Anwar. Masih melalui layanan WA yang sudah bergabung Pak Ikhwan, kemudian Pak Agus ya, Ibu Dewi, ada juga disampaikan ini Pak Ade dan Pak Fadli ya. Kemudian Ibu Ika juga ingin mengirimkan salam silaturahim untuk seluruh pendengar Radio At-Taqwa dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah dalam menjalani kegiatan ya, yang bertugas melakukan pelayanan kepada masyarakat, diberikan kesabaran, memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kata kuncinya, barang siapa yang memudahkan urusan anak Adam di dunia, maka akan dimudahkan urusannya di akhirat nanti ya. Itu harus jadi kata kunci bagi setiap orang yang memang tugasnya memberikan pelayanan, apakah di bidang pendidikan, kesehatan ya, yang lainnya. Jangan pernah terpikir untuk mempersulit ya layanan kepada orang lain. Berikan kemudahan. Jika memang itu tidak menyalahi aturan, maka berikan kemudahan agar itu menjadi tabungan amal kebaikan. Pak Saidi dan keluarga juga di pengasinan ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang lain masih kami nantikan. Sohib Karib, tentu agar putra-putri kita menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab. Salah satu yang menjadi ancaman dalam konteks pendidikan adalah lamanya waktu anak bersama dengan handphone atau ponsel. Kadangkala tanpa kita sadari, anak-anak kita tumbuh dengan gadget ya. Kadang kalau anak merasa kesal, nangis, diberikan handphone, gadget. Nah, padahal itu jangka panjangnya malah tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak Indonesia menghabiskan waktu menggunakan handphone atau screen time sekitar 5-7 jam sehari. Jadi hampir 30% dari waktu yang ada itu dihabiskan untuk bermain dengan gadget atau handphone. Nah, tingginya durasi ini menjadi perhatian karena penggunaan ponsel secara berlebihan itu akan berdampak pada kesehatan, kondisi psikologis, kemampuan sosial, hingga pendidikan anak itu sendiri. Staf khusus Menteri Bidang Pemuda dan Startup Kementerian Komunikasi Digital, Alfrino Kosar Ramadan, mengatakan pemerintah menaruh perhatian terhadap penggunaan perangkat digital oleh anak-anak. Teman-teman harus mengerti bahwa hari ini screen time anak itu kurang lebih menyentuh 5-7 jam. Dan Ibu Menteri menyebut ini very much concern terhadap pengawasan di ruang digital. Sebab jika dibiarkan, dampaknya akan berpengaruh terhadap kesehatan, kesehatan mental, psikologis, dan pendidikan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Kawian mengatakan penggunaan ponsel secara berlebihan bisa mengganggu keseimbangan tumbuh kembang anak. Karena penggunaan ponsel secara berlebihan akan menggeser keseimbangan kebutuhan tumbuh kembang anak ya. Misalnya dari sisi fisik, anak beresiko mengalami kurang aktivitas fisik, kurang tidur, kelelahan, gangguan pola makan, hingga kemudian masalah kesehatan akibat terlalu lama berada di depan touchscreen, layar. Ya. Sementara dari sisi psikologis, penggunaan ponsel yang tidak terkendali berkaitan dengan kecemasan, kadang mudah marah, kesulitan mengendalikan emosi, serta ketergantungan terhadap stimulasi digital. Nah, penggunaan ponsel berlebihan juga dapat mengurangi interaksi anak dengan keluarga dan lingkungan sosial. Anak harus tetap membangun kemampuan komunikasi tatap muka, empati, kerjasama, menyelesaikan konflik melalui interaksi yang nyata. Jadi bukan hanya asik di depan handphone saja. Kawian kemudian mencontohkan seorang siswa SMP di Semarang yang ditemuinya pada 2025. Anak ini mengalami kecanduan game online dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel dibandingkan berinteraksi dengan teman maupun keluarga. Nah, karena terlalu banyak waktunya bersama ponsel, ia tidak berinteraksi dengan teman-teman, bahkan dengan keluarga sangat jarang. Akibatnya volume suaranya sangat kecil dan ia juga emosinya tidak stabil serta gampang marah. Selain berdampak terhadap tumbuh kembang, semakin lama anak berada di ruang digital juga meningkatkan peluang terpapar konten berbahaya. Kawian menyebut resiko tersebut antara lain konten kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, penipuan, eksploitasi, grooming, hingga interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Karena itulah maka kita harus mulai bijak, khususnya para orang tua, terhadap anak-anak. Jangan karena sayang anak, anak tidak mau mendengar anak menangis, maka kemudian langsung diberikan handphone, gadget ya. Padahal semakin lama anak bersama dengan gadgetnya, itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya dan dampaknya terhadap psikologis, kesehatan mental, dan juga pendidikan anak-anak.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu, dan jamur,

0: mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Ruya Anas sallallahu alaihi wasallam, مثل الإنسان والأمل والأجل فمثل الأجل إلى جانبه والأمل أمامه فبينه هو يطلب الأمل أمامه إذ أداه الأجل فاخترجه أي انتزع راه ابن أبي الدنيا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada manusia ya mengenai angan-angan ya dan ajalnya, menggambarkan manusia angan-angan ajalnya. Ya, beliau menggambarkan ajal itu di sebelah manusia, menggambarkan angan-angan di hadapannya. Ketika manusia tengah sibuk mencari angan-angan di hadapannya, tiba-tiba ajal mengintainya lalu mencabutnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jadi angan-angan itu berada di depan kita, selalu membayangi kita, selalu membayangi manusia. Padahal ada yang lebih dekat dengan kita, yang ini adalah suatu kepastian yang namanya ajal. Jadi hubungan manusia, angan dan ajal ini sangat erat sekali. Angan ada di depan kita, ajal ini ada di samping kita. Dan angan-angan inilah yang akan selalu menggoda kita, yang memberikan bayangan-bayangan indah tentang di dunia, sehingga seseorang menjadi lalai, malas beribadah, sehingga seseorang menjadi lupa diri dan lupa daratan, karena ya angan-angan itulah yang membuat mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
4: Pan Radio At-Taqwa ramah berbudaya, Saib Karib At-Taqwa, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti mengungkap 10 alasan kenapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo layak diganti. 10 alasan untuk mengatakan bahwa sebaiknya memang Kapolri sekarang segera diganti oleh Presiden, tapi kalaupun disebut cek ombaknya saya kira bukan ke rakyat tapi ke lingkaran istana. Dirinya mengungkap asumsi bahwa ada lebih dari 60% rakyat mau supaya Kapolri yang sekarang diganti. Rai menyebut sederet alasan mulai dari lamanya Kapolri Sigit memimpin hingga isu parcok yang sempat ramai di publik. Hal ini disampaikan oleh Rai Rangkuti dalam satu acara talkshow di stasiun televisi dan berikut pandangan Rai Rangkuti terkait dengan wacana pergantian Kapolri.
5: Saya sudah mendesak lah ya.
6: Mendesak?
5: Desak. Saya punya 10 alasan untuk mengatakan bahwa sebaiknya memang Kapolri yang sekarang ini segera diganti oleh Presiden. Gitu. Mm. Tapi kalaupun disebut cek ombaknya saya kira bukan ke rakyat. Tapi ke lingkaran istana. Mm. Di antara mereka aja nih sebetulnya yang mau dicek nih. Siapa yang kira-kira masih setuju Pak Sigit dipertahankan tidak-tidak gitu. Sebab kita tanya nanti Bung Jayadi ya. Kalau sekiranya disurvei nih hari ini, orang lebih suka kalau Pak Sigit diganti atau tetap dipertahankan. Hmm. Saya sih punya feeling mungkin 60% lebih orang mengatakan sebaiknya diganti.
6: Oke, jadi lingkar istana yang abang maksud siapa aja?
5: Ya, lingkaran istana ini kan banyak lah ya yang berkepentingan gitu. Hmm. Untuk tetap mempertahankan yang bersangkutan gitu. Itulah kenapa kita melihat misalnya buru-buru DPR mengatakan kami belum terima surpresnya. Hmm. Ya, lalu pemerintah juga mengatakan hal yang sama gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya di antara mereka aja nih. Sebetulnya yang masih ingin mempertahankan atau tidak. Kalau rakyatnya sih, ya itu yang saya sebut tadi. Kalau Bung Jayadi mau lakukan survei, besok aja dilakukan survei. Saya sih hakul yakin loh ya. Bukan hakul yakin. Saya punya asumsi. Lebih dari 60% rakyat ini mau mengatakan supaya Kapolri yang sekarang itu diganti. Saya kan acara ini saya buat di media sosial saya. Ya kan acara kita malam ini. Itu komentarnya kebanyakan mengatakan setuju diganti gitu. Jarang kita yang menemukan orang yang mengatakan sebaiknya dipertahankan, kecuali tentu orang-orang dekat dari Kapolri ini gitu. Nah, saya tadi menyebut ada sekitar 10 alasan saya untuk mendorong supaya Polri ini ganti. Perlu nggak saya bacakan satu-satu?
6: Oke, yang paling diringkas dulu, yang paling penting, paling urgent menurut
5: semuanya anda. Penting.
6: Udah, tiga poin.
5: Tiga poin itu nanti tahun 2025. 2026 ini udah bertambah jadi 10. Nah, yang mau 2024 dulu. Kalau 2024 itu ada tiga alasan. Alasan pertama adalah soal kali pertama dalam sejarah Republik, kepolisian itu diistilahkan dengan parcok. Ya, partai coklat, kita ingat tuh 2024 yang lalu gitu ya. Nah, yang kedua adalah ada kalau 2025 ini yang paling besar salah satunya adalah penahanan terhadap lebih dari 1000-an, bahkan mungkin 3000-an ya, aktivis yang ya kasus tahun Agustus 2025 yang lalu gitu. Saya bacakan sedikit-sedikit aja lah nanti penjelasannya ya. Satu, sudah menjabat lebih dari 5 tahun 6 bulan tepatnya sebetulnya gitu ya. Dua, kesempatan untuk regenerasi di lingkaran polisi. Nah ini penting karena kalau kita tanya sekarang misalnya siapa kira-kira pengganti Pak Kapolri, agak bingung. Karena gak muncul tokoh-tokohnya. Kenapa gak muncul tokoh-tokohnya? Karena Pak Sigit sudah seperti tokoh sendiri gitu loh. Nah yang ketiga adalah munculnya cap parcok itu yang saya sebut tadi itu ya. Yang keempat, banyaknya anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, bahkan ketika putusan MK nomor 114/2025 melarang ya jabatan rangkap anggota polisi tetap berlaku, dan lebih banyak lagi sejak tahun 2023 sampai sekarang. Hampir lebih dari sekitar 3000-an sampai 4000-an anggota polisi yang menjabat di jabatan sipil ya. Lima, ribuan aktivis ditahan, saya sudah sebutkan itu tadi. Enam, peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Ketujuh, pernyataan siap sampai titik darah penghabisan di rapat dengan Komisi 3 saat itu. Kedelapan, mandeknya amanah reformasi. Saya kira undang-undang yang sekarang, undang-undang nomor 5 tahun 2026, tidak begitu banyak memuat pesan-pesan reformasi. Sembilan, rendahnya perhatian polisi terhadap kasus korupsi, khususnya yang berada di lingkaran kepolisian sendiri. Yang ke-10, ketegangan institusional antara kepolisian dan kejaksaan.
6: Stop dulu.
4: Itulah yang disampaikan oleh Ray Rangkuti terkait dengan alasan-alasan mengapa menurut dirinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah saatnya diganti. 10 alasan untuk mengatakan bahwa sebaiknya Kapolri sekarang segera diganti. Tri Susno Diaji mengingatkan Presiden agar tidak terburu-buru mengambil keputusan pergantian Kapolri, khususnya di tengah perkara hukum ex-Jampitsus yang menurutnya masih menjadi perhatian publik.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Karena memang ini merupakan sebuah janji Allah, dan Allah sudah nyatakan bahwa al-bait, artinya baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah yang memang Allah ciptakan ini adalah sebagai tempat orang untuk mencari sebanyak-banyaknya pahala. Di mana bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan orang yang sholat di dalam Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 lebih baik dibanding orang melaksanakan sholat di kampung kita. Ya kan, 100.000 lebih baik. Artinya ketika ada sahib karib sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, makanya pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di masjid kita.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Saya dan Waha bersama Koko Pramudia dan Atoila Muiz yang pagi hari ini mendampingi saya dalam Akhbar At-Taqwa. Tentu masih banyak info kami hadirkan ke ruang dengar Soib Karib, diantaranya dari Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Jika Soib Karib ingin menjadi guru yang menginspirasi generasi masa depan, maka pilihannya segera bergabung dengan program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi, yang siap membekali Anda dengan kompetensi pedagogik, profesional, dan keislaman untuk menjadi pendidik yang unggul di era modern. Tersedia kesempatan memperoleh beasiswa bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di kampus yang mengintegrasikan ilmu, akhlak, dan profesionalisme. Untuk informasi penerimaan mahasiswa baru, silakan bisa klik di link sosial media www.attaqwa.ac.id. Jadi pastikan ini kesempatan bagi Soib Karib untuk mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan, ya. Karena dengan memilih program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, itu artinya Soib Karib akan memiliki kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar Islam serta pengembangan media pembelajaran, pembentukan karakter peserta didik, dan penerapan inovasi pendidikan yang profesional, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itulah maka pilihannya segera bergabung dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali tahun akademik 2026-2027, ya, di mana pendaftarannya masih dibuka hingga bulan Agustus ini. Tersedia peluang beasiswa. Untuk informasinya Anda bisa klik di www.attaqwa.ac.id atau melalui Facebook dan YouTube di Institut At-Taqwa Nur Ali, Instagram at Institut At-Taqwa Bekasi, atau hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Islam itu mengatur at-tawassut, ya, bainal halatain. At-tawassut itu tengah-tengah dalam dua keadaan. Jadi tidak terlalu boros, tidak juga terlalu apa? Kikir. Boros itu saudaranya setan gitu ya. Dan memang termaktub di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura. Allah jelaskan innal mubadzirin, kan kaitannya ke sini. Yang dimaksud jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Kadang kita berbeda. Paginya siangnya puasa, malamnya israf berlebih-lebihan dalam makan, enggak boleh. Dalam makan enggak boleh juga berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan memang enggak boleh dalam berbagai hal, bukan hanya dalam infak ya. Dalam dia minum juga enggak boleh berlebih-lebihan. Semua termasuk berpakaian juga tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Semuanya dalam seluruh aspek kehidupan yang berlebih-lebihan itu nanti masuk kategori tadi mubazir.
5: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 98 Radio Atakwa Ramah Berbudaya, Saib Kare Patakwa, Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya menyoroti pihak-pihak yang berpandangan sekolah rakyat tidak bermutu. Berkat sekolah rakyat, kata Teddy, lebih dari 43 ribu anak yang hidup di jalan dan putus sekolah jadi bisa bersekolah. Sekolah rakyat tidak bermutu, kata siapa? Karena hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah yang kesehariannya hidup di jalanan. Sejak di awal pemerintahan Presiden Prabowo kembali dapat menimba ilmu melalui sekolah rakyat. Hal itu disampaikan oleh Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet. Ya. Teddy menjelaskan anak-anak itu bukan sekedar kembali ke bangku sekolah, melainkan mendapatkan tempat tinggal, makan, layanan kesehatan, pendidikan ilmu dan adab, serta fasilitas belajar yang sangat layak. Sekolah rakyat memang berbasis asrama, sehingga para siswa mendapat kamar dan fasilitas penunjang lainnya. Bahkan 7 siswa dari sekolah rakyat 26 Makassar berhasil juara Olimpiade Nasional Indonesia, kompetisi sains pelajar Dalton, serta Erlangga Competition pada bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, dan sejarah. Teddy berharap anak-anak yang dulu hidup di jalanan dapat memiliki cita-cita yang tinggi setelah mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Ia menekankan anak-anak ini pintar dan memiliki adab tinggi. Teddy mendapat surat dari siswa yang menulis dengan bahasa Inggris untuk Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah di sekolah rakyat anak-anak yang dulunya di jalanan kini dapat bermimpi besar, bercita-cita tinggi. Di sini akan lahir anak-anak yang tidak hanya pintar tapi juga anak-anak yang beradab. Itulah yang disampaikan Teddy, Sekretaris Kabinet, terkait dengan bagaimana sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo telah memberikan manfaat bagi puluhan ribu anak-anak yang dulu hidup di jalanan kini bisa bersekolah di sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo. Dalam catatannya, ada 43 ribu anak yang hidup di jalan dan putus sekolah, kini bisa bersekolah kembali. Dan Teddy mengatakan anak-anak bukan sekedar kembali ke bangku sekolah, tetapi mereka mendapatkan tempat tinggal, makan yang layak, layanan kesehatan, pendidikan ilmu dan adab, serta fasilitas belajar yang sangat layak, karena sekolah rakyat menggunakan sistem asrama atau boarding. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkap pada akhir bulan ini, setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI, sedikitnya 50 hingga 100 unit bangunan baru program sekolah rakyat mulai aktif beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Teddy menyebut, konsep sekolah rintisan program sekolah rakyat ini diharapkan agar proses belajar mengajar bagi anak-anak tidak harus menunggu selesainya pembangunan fisik gedung permanen yang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Program pendidikan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis pemerintah di dalam menekan angka putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan leading sektornya adalah Kementerian Sosial.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Yang dikatakan babul ilmi, pintunya ilmu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau saya kotanya ilmu, kata Nabi, Sayyidina Ali adalah pintunya. Nah, ketemu ini sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali. Lalu diutarakan pula jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Ali, kalau dikumpulkan seluruh ulama sedunia, orang alim seluruh dunia, jawabannya pasti sama dan membenarkan perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cuma untuk saya beda. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, amalan apa yang paling baik yang ditanyakan para sahabat? Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima, amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah, sedekah kita diterima sama Allah. Kita sholat, sholat kita diterima sama Allah. Kita zakat, zakat kita diterima sama Allah. Kita bekerja semata-mata karena Allah, Allah ridha padanya. Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat kalau niatan kita riya? Buat apa kalau kita sedekah kita riya, kita ingin ujub, pengen dilihat sama orang kalau kita orang kaya, orang dermawan? Tapi Sayyidina Ali katakan amalan yang paling utama adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Sohib Karib Atakwa, hasil survei Indonesia Political Opinion menempatkan Nasaruddin Umar, Menteri Agama, pada jajaran Menteri Kabinet Prabowo Gibran dengan kinerja terbaik. Fenomena Menteri Agama ini unik dan menarik dari perspektif tata kelola pemerintahan. Secara intuitif, Menteri Agama seharusnya berada pada posisi yang relatif sulit. Ia mengurus wilayah yang sangat sensitif, yakni agama, keyakinan, kemudian kerukunan hingga perbedaan mazhab dan organisasi keagamaan. Dalam teori tata negara, kementerian yang mengelola isu identitas biasanya lebih mudah menuai kritik daripada pujian. Namun dalam berbagai survei kinerja kabinet, Nazaruddin Umar justru konsisten masuk kelompok menteri dengan apresiasi publik yang tertinggi. Nazaruddin Umar ini menjadi menteri, ya, menjadi bagian daripada anomali negara. Kenapa? Ya karena apa yang disampaikan dalam kaitannya dengan kinerja dari Kementerian Agama ini menarik untuk dicermati. Satu kementerian yang mengurus urusan langit tetapi penilaiannya sangat membumi. Ia tidak membangun jalan, bendungan, atau bandara, namun berhasil membangun sesuatu jauh lebih sulit diukur, yakni kepercayaan publik. Berbeda dengan banyak menteri bertumpu pada kekuasaan administratif, ia memiliki modal otoritas keilmuan dan keagamaan yang telah dibangun puluhan tahun sebelum menjadi menteri. Ketika berbicara, publik melihatnya sebagai ulama sekaligus pejabat negara. Nazaruddin Umar tidak membangun popularitas melalui kontroversi, melainkan melalui simbol moral, moderasi, dan kerukunan. Di tengah polarisasi politik, publik cenderung menghargai figur yang menenangkan. Dalam ilmu politik, ada konsep reassurance leadership, yaitu kepemimpinan yang memberikan rasa aman. Nazaruddin tidak menjanjikan perubahan revolusioner, tetapi menghadirkan ketenangan sosial. Dalam masyarakat rentan konflik, ini menjadi aset politik yang besar. Banyak menteri memperoleh popularitas karena proyek fisik atau anggaran besar. Akan tetapi, ini Menteri Agama relatif tidak memiliki instrumen itu, karena itulah ketika tingkat kepuasannya tinggi, publik cenderung mengaitkannya dengan figur personal, bukan semata-mata distribusi sumber daya. Banyak menteri bekerja dengan anggaran, tetapi Nazaruddin Umar bekerja dengan otoritas moral. Dalam politik modern yang penuh kegaduhan, otoritas moral seringkali lebih langka daripada anggaran. Tingginya apresiasi publik terhadap Menteri Agama Nazaruddin Umar tidak hanya menarik dari sudut kinerja pemerintahan, tetapi juga dari perspektif sosiologi politik. Di banyak negara, tokoh agama yang masuk ke arena kekuasaan seringkali menghadapi apa yang disebut dengan legitimacy erosion, yaitu berkurangnya kewibawaan moral ketika bersentuhan dengan praktik-praktik politik keras dan pragmatis. Namun yang terjadi pada Nazaruddin Umar justru menunjukkan gejala sebaliknya. Legitimasi keagamaan yang telah dimilikinya tidak terkikis oleh jabatan negara, melainkan ikut memperkuat legitimasi birokrasi yang dipimpinnya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Wah, makin cantik aja nih.
5: Iya, Dungs.
4: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
6: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
4: Pakai susuk ya?
5: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
4: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
7: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
8: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: dasar taubat adalah iman. Iman yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia semakin dekat dan semakin dekat sehingga ia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan taubat, dengan kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, manusia yang tadinya jauh dapat menjadi dekat, manusia yang tadinya kotor dapat menjadi bersih kembali, manusia yang tadinya rendah dapat menjadi tinggi derajatnya dalam pandangan Allah dan makhluk sekitarnya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Kecelakaan maut melibatkan mobil Nissan Grand Livina dan dua truk tronton damper di simpang lampu merah Sawo, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Ahad siang. Akibat kecelakaan beruntun itu, seorang pengemudi taksi online berinisial N, 54 tahun, meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi, Ibtu Rojali, membenarkan kecelakaan tersebut. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrakan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan di simpang TL Sawo, Bantar Gebang, pada hari Minggu pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Demikian disampaikan Rojali dalam keterangan tertulisnya. Rojali menyebut kecelakaan bermula ketika truk tronton damper bernomor polisi B9661 UVX yang dikemudikan pria berinisial A, 28, melaju dari arah Cilengsi menuju Bekasi. Tiba di lokasi kejadian, truk diduga gagal mengerem hingga menabrak mobil Nissan Grand Livina nomor polisi A1428XLF yang sedang berhenti di lampu merah. Menurut keterangan saksi di TKP, bagian depan truk tronton membentur atau menabrak kendaraan Nissan Grand Livina yang saat itu posisinya sedang berhenti karena lampu lalu lintas sedang menyala merah. Benturan dari belakang membuat Nissan Grand Livina terdorong oleng ke arah kanan atau barat hingga masuk ke jalur berlawanan. Selanjutnya, kendaraan Nissan Grand Livina itu oleng ke arah kanan atau barat hingga masuk ke jalur berlawanan. Dan pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan, melaju truk tronton lainnya bernomor polisi B9037TYZ yang dikemudikan M, 58 tahun. Di dalam Nissan Grand Livina terdapat tiga orang, yakni N sebagai pengemudi serta dua penumpang bernama Nina, 37 tahun, dan seorang anak berinisial Aki, 10 tahun yang merupakan istri dan anak N. N sempat dievakuasi ke RSUD Bantar Gebang untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Penumpang Nissan Grand Livina mengalami luka-luka akibat kejadian, sedangkan pengemudinya mengalami luka berat. Korban sempat dievakuasi namun dinyatakan meninggal dunia saat sedang dalam perawatan di RSUD Bantar Gebang.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.at.

0: www.radio.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soekare Batakwa, kelengkapan dokumen menjadi kendala utama pemerintah Kabupaten Bekasi di dalam menuntaskan sertifikasi aset tanah milik daerah. Data Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Bekasi menyebut, dari total 5.000 lebih bidang aset tanah yang tercatat, baru 833 bidang yang telah memiliki sertifikat kepemilikan. Sementara 4.000 lebih bidang lainnya masih dalam proses untuk mendapatkan legalitas. PLT Kepala BPKD Kabupaten Bekasi Agus Budiono mengatakan, sebagian aset yang menjadi prioritas sertifikasi adalah pasos-pasum hasil penyerahan pengembang, aset lama yang belum tertib secara administrasi, serta sejumlah lahan sekolah. Proses sertifikasi belum bisa dilakukan secara maksimal karena aset masih terkendala kelengkapan alas hak maupun dokumen pendukung lainnya. Kendala paling besar kelengkapan dokumen, aset sekolah, kami harus berkoordinasi dengan perangkat daerah sebagai pengguna barang untuk melengkapi alas hak maupun dokumen pendukung. Agus mengatakan jumlah aset yang belum tersertifikasi sebenarnya terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PMK Bekasi telah mengajukan sekitar 439 berkas sertifikasi tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dan sebagian berkas dikembalikan karena masih membutuhkan kelengkapan dokumen. Sementara berkas lainnya masih dalam tahap pemrosesan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dari pengajuan itu, 272 bidang diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu. Jumlah itu terdiri atas 12 lahan sekolah dan 260 bidang pasos-pasum. Selain kelengkapan dokumen, proses sertifikasi juga menghadapi kendala keterbatasan personel juru ukur tanah. Untuk mempercepat pemetaan dan pengukuran di lapangan, BPKD berencana menggandeng tenaga profesional dari luar.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota membongkar pabrik yang memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Dua orang berinisial MRS dan RR diamankan di wilayah Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Kamis dini hari. Kasat Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Untung Riswaji mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait transaksi tembakau sintetis atau sering disebut dengan sinte melalui media sosial Instagram. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi tembakau sintetis melalui media sosial Instagram. Setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya berhasil mengamankan dua orang tersangka berikut barang bukti tembakau sintetis dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi serta mengedarkannya. Informasi ini diterima polisi pada Rabu sekitar pukul 23. Warga melaporkan dugaan maraknya transaksi tembakau sintetis di wilayah Mustikasari, Kota Bekasi. Dan menindaklanjuti laporan itu, tim Opsnal melakukan penyelidikan terhadap akun Instagram yang diduga menjual tembakau sintetis. Dari hasil transaksi, polisi memperoleh nomor rekening dan alamat pengiriman yang digunakan. Informasi ini menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas salah-salah dan kehilafan. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Ada Athaillah Muiz dan Syahdani Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakawma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
1: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Malawang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cici ki?
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Mpuh sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa cik?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis gede tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ko.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta

0: 1762 0218913 1762.
1: Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
2: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
3: AM 1368

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman.
1: Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.
1: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

0: Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

0: Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."
1: فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria.

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan ruku sama orang-orang yang ruku'.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.
1: قَالَ

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

0: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian.
1: Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin.
0: Dan mereka orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.
1: وقال الطائفة

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan zuhur untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du, hadratil masayikh, saya bersyukur kepada keluarga besar At-Taqwa yang berikan kepercayaan pada Al-Fakir untuk menjadi salah satu penanda tangan mengusulkan almarhum jadi pahlawan mewakili Kabupaten Karawang. Dan pada hari ini alhamdulillah dengan barokah beliau, 10 hari yang lalu tidak bisa jalan, sekarang bisa berdiri dengan doa para masayikh. Apa yang mendorong kita datang ke ini tempat? Jawabannya Islam. Yang mendorong kita berkumpul di tempat ini adalah Islam. Terus mengapa kita berkumpul di tempat ini? Karena kita adalah muslim. Dua kalimat, yang satu Islam, yang satu muslim. Di mana dua kalimat ini bisa berpisah dan bisa menyatu. Di dunia ada Islam, susah mencari muslim. Di dunia banyak muslim, tapi belum tentu Islam. Yang paling ditakuti oleh mereka orang-orang kafir, kalau Islam sudah menyatu dengan muslim. Judul yang akan saya bawakan dalam acara singkat Maulid Baginda Rasul sekaligus syukuran al-maghfurlah, Islam dengan muslim. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama Allah yang diridhoi. Itu kata Allah. Mengapa saya katakan itu kata Allah? Kalau kata orang-orang jil, Anda ingat jil? Jaringan Islam Liberal. Kalau pendapat orang-orang jil, jaringan Islam Liberal yang organisasinya dibiayai oleh Yahudi setahun 1,4 miliar. Ingat itu Anda wahai umat Islam, jil, jaringan Islam Liberal, dia dapat dana dari Yahudi setahun 1,4 miliar. Apa kata orang-orang jil? Kalau Anda mengatakan Islam adalah agama yang diridhoi agama Allah, itu sudah keterlaluan. Sebab pendapat jil, semua agama adalah baik dan benar. Maka pantas kalau paham-paham jil, dia mengatakan nanti di akhirat orang bernama Gus Dur akan kumpul dengan Romo, akan kumpul dengan bos Yahudi. Kenapa? Karena memangnya jaringan Islam Liberal dananya dari Yahudi. Maka pantas kalau ada orang mengatakan jil bukan jaringan Islam Liberal, tapi adalah jaringan iblis laknatullah yang sengaja dengan dana dari Yahudi untuk menghancurkan Islam. Tidak perlu keprok, anak Anda harus diisi Islam. Dan inilah At-Taqwa. Yang kedua, apa itu Islam? Baginda Rasul mengatakan, Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Pertama, Islam agama Allah. Yang kedua, Islam adalah tinggi. Enggak ada yang tinggi lebih tinggi daripada Islam. Tapi mengapa Muslim di Indonesia terpuruk? Saya jalan-jalan dulu ke luar negeri. Mengapa Bangladesh melarat? Mengapa Pakistan jadi kaki tangan barat? Kunaon eta Afghanistan, Irak keok? Mengapa Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi dikatakan negara metro dolar tapi jadi boneka Amerika? Jawabannya, karena di negara-negara tersebut sama seperti Indonesia, banyak Muslim belum tentu Islam. Kalau Islam agama Allah, kalau Islam tinggi, apa itu Muslim? Orang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang tersebut sudah Muslim tapi belum tentu Islam. Makanya di dunia ini banyak Muslim tapi belum tentu Islam. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam berdiri dengan lima tiang pancang. Salat, pertama syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Orang baca syahadat Muslim, belum tentu Islam. Kita lihat orang yang KTP-nya Islam, yang membaca syahadat, mau enggak dia sembahyang? Puasa, haji, orang baca syahadat Muslim, belum tentu Islam. Kita lihat orang yang KTP-nya Islam, yang membaca syahadat, mau

Sholatnya beres, alhamdulillah. Punya harta, cukup nisab, zakat enggak? Dia belum zakat, dia tidak mau zakat. Itulah muslim belum Islam. Kalau di Kerawang musim panen zakat, dia keluarkan zakat. Sama siapa zakatnya? Sama besan. Jadi di Kerawang zakatnya sama besan, dari besan ke mantu, dari mantu ditarik utang. Jadi zakatnya muli, fakir miskin kagak kebagian zakat. Itu yang disebut era goblogisasi. Saking goblok yang zaman sekarang, fakir miskin kagak kebagian zakat. Bulan Ramadan zakat fitrah dimakan jurig. Bulan haji kambing korban setelah dipotong hilang daging dengan atinya, tinggal tulang. Alhamdulillah fakir miskin kebagiannya tulang. Ini di Kerawang, di Ujung Harapan insya Allah ada. Bukan cengar-cengir, mikir loh. Setelah zakat baru apa yang dikatakan beliau, ini masjid kita dan belum selesai, sisihkan untuk infak sedekah jariah. Kembali sholat, zakat, puasanya. Sebab kalau orang belum puasa, otomatis dia muslim belum Islam. Punya harta, dia haji enggak? Sebab bapak-bapak, ibu-ibu supaya tahu, kalau orang kaya mati itu belum melaksanakan ibadah haji, itu Islamnya hilang, muslimnya enggak kebawa. Itu hati-hati nih jamaah, orang kaya mati belum melaksanakan ibadah haji, Islamnya hilang, muslimnya tidak terbawa. Itu kata Rasul itu. Di mana baginda Rasul mengatakan, man wajada zadan warahilatan tuballigu ila baitillahil haram falam yahijamata insya'a yahudian wa insya'a nasronian. Orang punya kemampu, punya ongkos, jalannya aman, dia sampai mati enggak ibadah haji, maka matinya kalau tidak jadi Yahudi pasti jadi Nasrani. Artinya orang kaya mati tidak haji, Islamnya hilang, muslimnya tidak terbawa. Na'udzubillah. Dan orang bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji jadi muslim yang Islam. Kenapa? Islam bukan sekadar perintah. Makanya kalau kita masuk Islam, kita muslim harus Islam, maka Islam kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu mau balik dari Kerawang yang belum dikasih air. Bukan cengar-cengir loh. Gua sedang sakit, alangkah baiknya kalau dibawakan air. Mana Ustaz Asep? Bukan cengar-cengir loh. Ambil tuh ini aja bekas gua. Ah, mohon maaf ini, mohon maaf ini Pak Kiai, ini gaya Kerawangan nih. Kata Allah, wahai manusia yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam kafah, keseluruhan. Keseluruhan artinya kalau kita jadi muslim Islam bukan sekadar melaksanakan perintah tapi menjauhi larangan. Di mana yang lain datang airnya, terima kasih, jazakumullah, thank you, kamsia. Dalam bahasa lain dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan pelaksanaannya bapak-bapak ibu-ibu, amar ma'ruf enggak ada resiko. Kalau nahi mungkar ada resiko. Bapak-bapak mari kita sembahyang berjamaah, Anda ikut alhamdulillah 27 lipat. Anda tidak ikut itu urusan Anda, tapi sembahyang jangan tinggal. Mari kita jariah, Anda jariah dapat pahala, tidak jariah karena Anda emangnya pelit. Mari kita kerja bakti, Anda ikut dapat pahala, tidak ikut itu urusan Anda, enggak ada resiko. Tapi kalau sudah berbicara nahi mungkar, mas jangan judi. Daripada Anda judi, mending uang untuk keluarga. Apa kata tukang judi? Uang gua, yang judi gua, urusan gua. Ngapain lu ikut campur, gua kempesin palanya lu. Kita dimarahin sama tukang judi. Kenapa? Melarang judi masuknya nahi mungkar ada resiko.

0: Mas jangan zina, nanti kena penyakit heho, terjangkit virus HIV yang mengakibatkan AIDS akan hilang kekebalan tubuh. Dia marah, lewong lagi enak-enak dilarang. Makanya kalau di Bekasi ada tempat pelacuran yang untuk sementara kita ucapkan alhamdulillah, kompleks Cibitung sudah digusur jadi rumah sakit. Tapi apa yang terjadi di Kalimalang? Kenapa ke Kalimalang? Kalimalang gua ini, ha? Mengapa sampai Kalimalang rame? Karena bapak-bapaknya ada yang doyan. Pertanyaan kedua, mengapa ada bapak-bapak doyan? Kemungkinan istrinya di rumah kurang servis. Untuk itu tolong ibu-ibu, servis ditingkatkan, jangan sampai laki doyan dongdot. Katanya itu basisnya dongdot itu dari Kerawang, tapi yang doyan kan orang Bekasi. Kemana ini gua ngomong ini? Tapi yang jelas untuk nahi mungkar ada resiko. Contoh, saya punya saudara namanya Habib Rizik Shihab. Beliau terbang dari Jakarta ke Yordan, ke Baghdad. Pulang dari Yordan di airport ditangkap, diproses. Habib Rizik dihukum 7 bulan. Alasannya Front Pembela Islam anarkis. Padahal Anda tahu yang anarkis itu belum tentu orang-orangnya Rizik. Yang anarkis itu belum tentu orang-orang Front. Bisa saja preman-preman yang dibayar oleh mereka disusupkan untuk menghancurkan Front. Kenapa? Front di bawah Rizik, amar ma'ruf nahi mungkar. Resikonya masuk hukuman. Contoh yang kedua, kalau Anda keluarga besar At-Taqwa semua pernah di Mesir, ada tempat namanya Piramid. Waktu saya ke sana sudah kosong. Ada di tempat namanya Luxor, dibom itu Luxor. Hasil penelitian badan intelijen yang ngebom Luxor adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin. Tangkap, hukum, bubarkan Ikhwanul Muslimin. Tapi di akhir penyelidikan yang berbuat ngebom itu Luxor bukan Ikhwanul Muslimin. Siapa yang ngebom? Orang-orang Mossad, badan intelijen Yahudi yang sengaja disusupkan ke Mesir untuk menghancurkan tempat itu. Dia mengaku Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Ikhwanul Muslimin adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka melalui acara mengenang maulid baginda Rasul sekaligus syukuran guru kita, mari, mari kita sebagai muslim harus jadi Islam dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ada waktu beberapa menit, saya ngomong baru 10 menit. Sekarang di dunia ada Islam, susah mencari muslim. Kalau barusan Indonesia banyak muslim, belum tentu Islam. Di dunia ada Islam, Pak, tapi susah mencari muslim. Suatu saat saya ceramah di Jakarta, ada seorang ulama muda lulusan Mesir. Beliau katakan, berbicaralah Syekhul Azhar. Ulama Mesir mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ma wajadtul muslim fi Holland, walakin wajadtul Islam. Kata ulama Mesir, Islam ini terhambat oleh muslim. Tukang ngeganggu Islam adalah muslim, tukang memfitnah Islam adalah muslim, tukang adu domba umat Islam adalah muslim, tukang nangkepin umat Islam juga muslim. Kenapa? Sebab muslimnya tidak Islam. Kata ulama Lajar, saya datang ke negeri Belanda, susah mencari muslim, tapi aku menemukan Islam. Setelah saya mendengar, saya berdoa pada Allah, ya Allah, kapan saya bisa terbang ke Amsterdam? Kapan saya bisa jalan-jalan ke Belanda untuk membuktikan katanya di sana ada Islam, susah mencari muslim? Pertengahan 2001 saya terbang dari Jakarta ke Yordan 11 jam. Dari Yordan saya terbang ke Amsterdam 7 jam. Mendarat di Amsterdam, atasnya airport, di bawahnya subway. Dari Amsterdam saya menuju Den Haag. Di Den Haag waktu itu saya lapar, ingin makan. Saya makan di rumah makan Indonesia. Waktu itu saya berdua, baru setengah piring itu nasi rames, datang yang punya. Ingat, Pak Haji Surya di negara, yang punya rumah makan di Den Haag. Ini beliau-beliau pernah ke Belanda. Beliau bertanya, dari mana Anda? Saya dari Indonesia. Indonesia mana? Mana? Saya dari Kerawang. Apa kata beliau? Saya dari Tirta Yasa, dari Serang, Banten. Saya aja ngobrol waktu itu dengan bahasa Jawa. Mereka meriki meriku merokok, ngudud. Habis makan, beliau bertanya, mau kemana? Saya mau cari hotel. Kata beliau, jangan cari hotel, rumah saya kosong, silahkan pakai gratis. Tapi nasi harus dibayar. Waktu itu saya berbicara bahasa Jawa, kita terjemahkan saja, waktunya terbatas. Pak Haji Surya, saya baru ketemu. Saya dari Kerawang, tapi asli saya dari Keronjo, Tangerang. Pak Haji dari Tirta Yasa, Serang. Keronjo dengan Tirta Yasa, kehalangan Kali Tenara. Kata saya, sama-sama orang Banten, masa nasi sepiring saja harus bayar? Artinya maksudnya gua protes minta gratis gitu. Apa kata Haji Surya waktu itu? Bayar enggak? Kalau tidak bayar, harus dibayar. Saya bayar satu piring nasi rames 17 gulden, 70 ribuan. Akhirnya saya tanya, emangnya ada apa sih? Nasi sepiring aja harus dibayar. Jawabannya, itu nasi sudah masuk komputer. Kalau tidak dibayar akhir bulan diaudit, akan ketahuan. Akan ketahuan ada nasi dua piring, enggak ada nasinya. Kata saya, alhamdulillah, ini yang saya cari datang ke Belanda. Apa itu komputer? Teknologi. Dari mana teknologi? Dari ilmu pengetahuan. Dari mana itu ilmu pengetahuan? Dari ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah saya pelajari, oh benar, di Belanda ada Islam, tapi susah mencari Muslim. Waktu saya studi banding ke sana dengan penduduk 16 juta setengah, Muslimnya hanya 4%, tapi pendidikan dari TK sampai SLTA semua gratis. Di Belanda anak-anak tidak tamat aliyah, tidak lulus SMA, orang tuanya ditangkap, dihukum. Setiap warga Belanda harus lulus SLTA. Dari mana biayanya? Dari pemerintah. Itulah yang disebut Islam. Kenapa? Sebab Islam datang ke baginda Rasul bukan sholat pertamanya, bukan zakat, bukan puasa. Kalau Anda buka lembaran sejarah, orang yang bernama Sayyidatina Khadijatul Kubro itu hingga meninggal dunia belum pernah sembahyang lima waktu. Tapi mengapa dapat gelar afdol? Duit. Mengapa saya katakan duit? Sebab Islam datang ke baginda Rasul adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu isra? Ikra pendidikan. Dan pendidikan bisa sukses dengan dukungan dana. Untuk apa Rasul 25 tahun kawin dengan Siti Khadijah 40 tahun? Di belakang Khadijah ada harta. Ad-din bid-dananir. Kuatnya agama dengan dukungan dana. Belanda sampai SLTA. Saya tahun kemarin studi banding ke Malaysia. Tadusan Binimah anak saya sedang belajar di sana di Universitas Islam Antarbangsa. Dari TK sampai S3 di Malaysia yang namanya buku semua gratis dijamin oleh pemerintah. Bagaimana Republik Indonesia? Berapa itu yang dikeruk oleh Freeport? Limbahnya saja orang ambil nyeser di kali limbah sehari 2-4 gram. Makanya pantas bapak-bapak ibu-ibu itu Freeport setahun sampai 60 triliun. Makanya Republik Indonesia ini negara subur tapi tidak makmur, tidak merata, karena di dalamnya banyak pengelola yang tidak benar. Lah kalau pengelolanya benar, sejak dulu sudah ditentukan untuk pendidikan itu harus anggaran minimal 20% dari APBN, tapi hingga kini belum bisa terlaksana. Maka untuk itulah kewajiban kita semua. Untuk apa? Untuk mendukung pendidikan, di mana peninggalan almarhum ini sudah berapa puluh yang namanya at-taqwa, at-taqwa, at-taqwa, dan at-taqwa. Dari sanalah kekuatan. Kalau beliau berjuang pernah di Rawa Merta, di Rawa Gede, di Rengas Dengklok sampai ke Bekasi ini, itu dulu. Sekarang perjuangannya dilanjutkan oleh putra-putranya melalui pendidikan. Untuk apa almarhum sampai sekarang mendapat gelar pahlawan? Untuk pendidikan. Beliau lebih tahu bahwa Islam datang sembahyangnya belakangan, puasanya belakangan, tapi ikra pendidikan. Untuk itulah mari kita berikan dukungan bapak-bapak ibu-ibu tentang pengembangan at-taqwa baik yang di pusat termasuk yang di daerah. Penghancuran moral bapak-bapak ibu-ibu supaya tahu, melalui era globalisasi saya menganjurkan pada putra-putri umat Islam, Anda harus membaca karya ulama Mesir yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia dengan judul buku Yahudi dalam informasi dan organisasi. Kalau Anda sudah baca itu, maka Anda akan berikan kesimpulan 85% media cetak informasi itu dikuasai Yahudi. Maka kalau kita kaitkan dengan peristiwa Maulid dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu Al-Qur'an. Yang dilaksanakan oleh umat sekarang bukan itu. Ini mohon maaf pada para kiai, para ustaz, para habaib. Ini bukan melecehkan, sekadar contoh yang terjadi sekarang di Republik Indonesia adalah laqad kana lakum fi sinetron uswatun sayyi'ah fi Hollywood, fi Bollywood, fi Mandarin uswatun sayyi'ah. Mengapa terjadi begitu hancur moral kita? Sab uswatunnya bukan uswatun hasanah, yang ditayangkan oleh TV adalah uswatun sayyi'ah. Tidak kepalang republik ini. Yang ditayangkan itu memberi suri tauladan anak-anak sekolah. 75% sinetron judulnya cinta. Dari jumlah itu 50% memberikan uswatun sayyi'ah, suri tauladan yang jelek, bagaimana cara bercinta, bagaimana cara zina, bagaimana cara merebut istri orang, bagaimana cara mengambil suami orang, bagaimana cara nipu, bagaimana cara menjelek-jelekan guru dan lain sebagainya. Pemerintah sinetron yang mengakibatkan hancurnya moral. Kenapa? Apalagi nyetop sinetron. Sofyan Jalil sekadar nyindir acara BBM, Republik BBM, baru bisa mimpi. Hebatnya Republik Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahaya akan terus menerus di Republik Indonesia. Kenapa? Dengan dalih kebebasan pers, budayawan, para ahli, bagaimana cara menjelekkan bekas presidennya sendiri. Tidak bisa stop oleh Sofyan Jalil, apalagi yang lain. Inilah diantara tugas berat kita melalui at-taqwa, melalui pendidikan. Dalam salah satu sisi kita susah mendidik putra putri, sisi lain era globalisasi melalui tayangan Yahudi begitu luar biasa. Supaya tahu, sekadar informasi, kita punya minyak bukan sedikit. Dulu 1,4 juta barrel sehari, sekarang 1 juta barrel per hari. Tapi yang punya Pertamina, yang punya Indonesianya 15%, yang lain punya Yahudi dan Rosoni. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu, mari untuk biaya jangan kita berharap kepada pemerintah. Tanggung jawab kita untuk apa? Untuk pendidikan putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau dibilang. begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Abdullah bapaknya Nabi, Sayyid Abdullah bapaknya Nabi adalah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Urwah an Aisyah. Beliau menyatakan, Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuh iyalahu abawaihi fa'ahyahuma fa'amanna bihi thumma amatahuma. Diriwayatkan dari Urwah, dari Siti Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya agar Allah Tuhannya menghidupkan kedua orang tuanya. Fa ahyahuma, kemudian Allah hidupkan kedua orang tuanya. Fa amanna bihi, maka kemudian kedua orang tuanya menyatakan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amatahuma, kemudian Allah matikan kembali keduanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
2: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
1: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Dulu Rasulullah jalada syariban di jari data ini arba'ina. Riwayat Muslim. Rasulullah pernah memukul orang yang minum khamar dan mukulnya pakai pelepah kurma. Kalau orang kampung pakai blukeng kelapa gitu ya. Kalau di sini kelapa nggak ada kurma. Nah itu berapa kali? Sampai 40 kali. Nah itu pun ketika menegakkan hukum hudud kena orang tadi melakukan perbuatan dosa besar. Minum khamar yang menyebabkan akal yang sangat berharga menjadi hilang itu, maka orang tadi harus diberikan hukuman sebanyak 40 kali cambuk. Dan itu pun jangan memukul apa? Muka. Artinya boleh, tapi harus selain muka. Kenapa itu dilarang? Annal wajha latifun. Muka itu sangat lembut. Yajma'ul mahasin. Disitulah kumpul keindahan-keindahan manusia. Jadi orang melihat orang itu cakep jeleknya adanya di mana?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak.
4: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini, banjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
5: butuh
3: Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80% enggak?
3: 80% ya, Pak ya. Iya.
5: Uh-huh. Itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan.

sendiri. Kita tidak melarang mereka untuk berbahagia merayakannya. Tidak. Tetapi orang mukmin yang telah menjual dirinya kepada Allah dan akan dibayar oleh Allah dengan surga, tidak ada satu langkah pun yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini harus kita sampaikan sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kesalahan, bercampur baur dengan orang kafir yang tidak mustahil azab Allah akan menerpa kita dengan segala macamnya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
2: Yeah.
1: Udah beli itu, ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sembahyang isya berjamaah maka bagaikan dia bertahajud setengah malam, kata Nabi. Gitu. Yeah. Iya. Ini kan pakaian nama ya, ada nilai ya. Nilai apa tambah kalau kita sembahyang berjamaah. Bukan berarti kita menggugurkan kiamulah, udah saya sembahyang jamaah enggak kiamulah, itu lain kan. Iya.
1: Yeah.
0: Iya. Jadi kalau bisa memang ya kena nafilah tadi tambahan itu. Secara kasar kan perintah-perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Sunnah pun ada yang muka'ah mu'akad, ada yang ghairu mu'akad ya kan.
1: Iya.
0: Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyad. Kalau kita kembangkan, bandingkan ya, kalau sembahyang wajib pokoknya modalnya, kalau kita pengen banyak untung ya kerjakan yang sunat-sunat.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanggang kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
6: Kong.
3: Apa itu ini?
6: Kong Somad ya?
3: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
6: Beneran ini Kong Somad?
3: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
6: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
3: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
6: Ah, lagi ngapain?
3: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
6: Emang masih kuat begawe kok?
3: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
6: Wah, uang bener kok.
3: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
6: Emang umur udah berapa kong? Umur?
3: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
6: Lah bukan saya
3: gundam
6: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong
3: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
6: Madu Yaman.
3: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
6: Iya.
3: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
6: Uwan saya lagi gundam baik.
3: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
6: Lah, dia oles-olesin di muka.
3: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
6: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
3: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
6: Beli di mana kong?
3: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
6: Iya.
3: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
6: Iya.
3: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
6: Beli cucu beli.
3: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
6: Lah emang masih kuat pegawai kok?
3: Lah ada apa?
6: Ya namanya.
3: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
6: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
3: Cuma
6: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
3: Saya
6: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
3: Iya.
6: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
3: mengkong. Ya, amin.
6: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah, murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
0: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
8: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
0: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
7: Rp200.000.
9: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
0: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
7: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang ema. Malah wang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon, atau dinding, atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Orang yang punya hati lapang dan punya hati luas, di samping beban-beban juga yang berat menjadi ringan, yang ringan kemudian hilang sama sekali, dosa-dosa juga bisa terjaga, maka warofa'na laka dzikra. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kaitannya ini adalah warofa'na laka dzikra, dan kami tinggikan bagimu Muhammad sebutan nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dibersamakan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat-kalimat tertentu, misalnya dalam azan, dalam iqamah dan lain seterusnya. Kemudian di dalam ketaatan, senantiasa disertakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tahu bersama, sehebat apapun kita, kalau kemudian kita tidak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, maka tidak akan bermakna apa-apa. Maka penyertaan Rasulullah di dalam tanda kutip disejajarkan dengan Allah, baik dalam penyebutan, dalam ketaatan, maka ini adalah merupakan sebuah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Ya Allah, ya Kafi, cukupilah kebutuhan kami, ya Allah. Kami butuh hidup yang barokah. Kami butuh ilmu yang barokah. Ya Allah, ya Mughni, kayakan kami dengan iman dan Islam. Ya Allah, ya Fattah, bukakan pintu keberkahan kepada semua kami. Ya Allah, membutuhkan keberkahan, ya Allah. Bukakan pintu hati kami, jangan kau tutup, ya Allah. Yang selama ini kami melangkah mudah diajak maksiat, berat untuk taat. Hari ini kumohon kepadamu, ya Fattah, bukakan pintu kebaikan sehingga kami senang berbuat baik dalam hidup ini. Ya Allah, ya Razzaq, bukakan pintu rezeki kepada ibu bapak kami. Begitu indah kami melihat wajah ibu kami, bapak kami. Terus banyak berdoa untuk kebaikan ibu dan bapak.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih. Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
3: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Bapak,
1: apa sih ya gegembretan aja?
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Dikatakan bahwa kejujuran hati adalah merupakan awal kebahagiaan. Dan memang seorang manusia akan merasa tenang manakala apa yang dia lakukan sesuai dengan bisikan hatinya. Dan begitu sebaliknya, ketika mungkin seseorang melakukan sesuatu yang justru bisikan hatinya menolak, kadangkala timbullah kegelisahan, bahkan mungkin ketidaktenangan. Mendapatkan kemuliaan menjadi orang-orang yang muqarrabin dan orang-orang yang muttaqin adalah senantiasa jujur disertai dengan hati yang qanaah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi cerminan dari pribadi kita masing-masing, bahwa kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur dengan hati yang senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan juga berdoa serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik. Walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji, di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama indah atau baik, yang kedua dilakukan secara sadar, dan ketiga tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Ada seorang datang ke Nabi, curhat ke Nabi, ngadu ke Nabi. Saya punya keluarga Rasulullah. Saya selalu berhubungan baik sama keluarga saya, sama saudara-saudara saya. Tapi saudara-saudara saya suka memutuskan hubungan baik tadi terhadap diri saya. Saya selalu mengampun, memberikan maaf, meminta maaf kepada mereka. Tapi mereka terus aja zalim sama diri saya, Rasulullah. Apakah saya perlu ngebales, Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan, enggak perlu, jangan. Biarin aja, gabung sama mereka. Terus bangun silaturahmi terus. Terus ciptakan silaturahmi terus. Biarin, dijelek-jelekin, biarin. Itu kata Rasulullah.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Ya kan? Disebutkan di sini dengan banyaknya dosa, ya kan? Di negara ini saking banyaknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang korupsi saking banyaknya. Makanya disebutkan di sini fa inna hadzal umur sabab kita ilaihi. Sebab terputusnya hujan, ya kan? Kemudian air sumber itu tidak ada. Ya, tapi kalau yang sekarang begini hujan mulu bagaimana ini? Kebalikannya ini, Mas. Korupsi banyak, ya kan? Yang orang yang zalim banyak, yang maksiat banyak, hujan mah terus. Tapi jangan dikatakan hujan terus itu berkah, jangan. Ini juga azab kalau yang sering-sering hujan banjir kemudian, Mas. Ya bala ini menjatuhnya. Hujan sebentar kayak kemarin, hujan sebentar udah banjir. Ya, wasababul ghadabi, dan sebabnya kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahib Karib At-Taqwa, Nabi Isa pernah merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, pada saat ibundanya tercinta meninggal, Nabi Isa tidak berada di sisinya. Maryam menghembuskan napas terakhirnya di atas sebuah gunung. Pada saat itu, Nabi Isa merasakan kehampaan yang luar biasa. Sosok ibu yang sangat beliau sayangi dan selalu menjadi teman curhatnya telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Begitu sedihnya Nabi Isa hingga saat dirinya turun gunung untuk meminta bantuan kaum Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya. Tapi tak seorang pun dari mereka yang bersedia membantunya. Kemudian Nabi Isa pun kembali naik ke gunung di mana jenazah ibunya berada. Gelisah dan gelisah yang Nabi Isa rasakan, namun tak lama setelah itu Allah pun mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail agar turun ke bumi dengan membawa serta bidadari untuk mengurus jenazah ibunda Nabi Isa. Setelah bertemu dengan para malaikat dan para bidadari, Nabi Isa pun segera meminta pertolongan untuk memakamkan jenazah ibunya. Saat itu, malaikat Jibril berhadapan dengan Nabi Isa dan berkata, "Ya Isa, aku ini sebenarnya adalah malaikat Jibril, dan sahabatku ini adalah Mikail. Aku sudah membawakan obat tubuh dan kain kapan dari Allah, dan para bidadari cantik jelita sekarang sedang turun dari surga untuk memandikan dan mengkafani ibumu." Begitu mendengar penuturan malaikat Jibril, Nabi Isa pun sangat bahagia. Tak lama kemudian, malaikat Jibril pun menggali kubur di atas gunung untuk makam ibunda Nabi Isa. Ketika para bidadari telah sampai di bumi, mereka langsung memandikan dan mengkafani jenazah Maryam. Setelah itu, jenazah Maryam disolatkan, kemudian dikuburkan. Lalu, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kataku, dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibuku kini telah meninggal, sedangkan aku tidak menyaksikan sendiri ketika dia wafat. Oleh karena itu, izinkanlah dia berkata sesuatu kepadaku." Kemudian tak lama setelah ibunda Nabi Isa dimakamkan, Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku telah memberi izin kepadanya." Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Isa pun langsung pergi ke makam ibunya. Setelah sampai di makam, Isa pun berkata, "Assalamualaikum ya ibu, bagaimanakah dengan tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana pula kedatangan Tuhanmu?" Lalu Maryam pun berkata, "Tempat pembaringanku dan tempat kembaliku adalah sebaik-baiknya tempat. Sedangkan aku menghadap kepada Tuhanku, aku tahu bahwa dia telah menerimaku dengan rela." Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, "Wahai ibu, bagaimanakah rasa sakitnya mati itu?" Kemudian ibunya pun berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan sebenar-benarnya, belum hilang rasa pedihnya mati aku rasakan hingga sekarang. Demikian pula rupa malaikat maut yang belum hilang dari pandangan mataku." Kemudian Nabi Isa pun merasa lega karena ibunya telah mendapatkan nikmat kuburnya. Nabi Isa pada detik-detik terakhir meninggal ibunya, beliau turun gunung untuk mencari kayu bakar dan makanan yang digunakan untuk berbuka puasa nantinya. Dalam riwayat lain, ibunda Maryam meninggal pada saat sedang menunaikan sholat. Dikira Nabi Isa, ibunya tengah menjalankan sholat hingga Nabi Isa pun turut juga melaksanakan sholat hingga pagi menjelang. Setelah pagi inilah Nabi Isa baru sadar bahwa ibunya telah berpulang ke rahmatullah.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah menuturkan tentang seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Laki-laki tersebut meminta kepada salah seorang kawannya untuk meminjamkan uang sebanyak 1000 dinar. Orang yang akan dipinjaminya berkata, "Datangkan terlebih dahulu beberapa saksi, maka saya akan mengabulkan permohonanmu." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Cukup Allah sebagai saksinya." Kemudian kata orang yang meminjamkannya, "Datangkan penjamin terlebih dahulu." Lalu kata orang yang meminjam, "Cukup, cukup Allah sebagai penjaminnya." Kemudian kata yang meminjamkan uang, "Kalau begitu engkau benar dan bisa dipercaya." Akhirnya laki-laki tersebut mendapatkan pinjaman dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Sewaktu-waktu laki-laki yang mendapat pinjaman tersebut pergi ke laut dengan tujuan untuk pergi membayar hutang. Namun ia tidak menemukan kendaraan atau perahu satupun yang akan berlayar ke daerah yang dimaksud. Maka ia mengambil sepotong kayu dan lalu membolonginya. Selanjutnya ia meletakkan uang sebanyak 1000 dinar dan sepucuk surat di dalam bolongannya. Ia pun tidak lupa meratakan kayu tersebut supaya tidak terlihat ada bolongan. Kemudian ia pergi ke laut. Sesampainya di laut, ia pun berkata, "Ya Allah, engkau mengetahui bahwa saya telah meminjam uang sebanyak 1000 dinar dari si Anu, meminta kepadaku agar menghadirkan pinjaman, dan saya mengatakan, 'Cukup Allah sebagai penjaminnya.' Dan ia pun menerima engkau sebagai penjaminnya. Dan ia pun meminta kepadaku agar menghadirkan saksi, dan saya katakan bahwa engkau cukuplah sebagai saksinya, dan ia pun menerimanya. Sejak dari tadi saya sudah berupaya menemukan perahu yang dapat membawaku untuk menyerahkan uang itu kepadanya. Namun sebagaimana engkau ketahui dengan pasti, tak kunjung datang satu perahu pun. Sekarang saya menitipkan kepadamu ya Allah kayu ini yang berisi uang miliknya." Maka ia pun kemudian melemparkan kayu yang berisi uang dan sepucuk surat ke dalam laut. Lalu ia berpaling dari pantai itu. Saat itu dia diam sambil menunggu tumpangan kendaraan yang akan menarik dirinya untuk pulang ke tempat tinggalnya. Sementara itu, laki-laki yang mengutangkan sedang menunggu kendaraan yang membawa titipan piutangnya itu karena jatuh tempo pembayaran sudah sampai. Tiba-tiba di hadapannya muncul sepotong kayu. Maka ia mengambilnya dengan tujuan dijadikan kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut, ternyata di dalamnya ada uang sebanyak 1000 dinar dan sepucuk surat. Ia mengambil uang tersebut. Kemudian suatu hari, pemilik piutang datang ke tempat orang yang berutang itu sambil membawa uang 1000 dinar yang diambilnya dari kayu itu. Suatu hari, pemilik piutang datang ke tempat orang yang berutang itu sambil membawa uang 1000 dinar yang diambilnya dari kayu itu. Kemudian ia berkata, "Apakah engkau yang mengirimkan sesuatu buatku?" Kemudian pengutang tersebut menjawab, "Saya memberitahu kepadamu bahwa saya tidak menemukan satupun kendaraan yang dapat membawa titipan saya. Maka saya mengirimnya lewat kayu itu." Kemudian pemilik piutang berkata, "Sesungguhnya Allah telah menunaikan kewajibanmu melalui kayu ini." Maka pemilik utang itu pun pulang sambil membawa uang 1000 dinar itu.

Dalam hikayat kali ini bercerita tentang siksa di alam barzah yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Sedang mimpi Nabi itu adalah setingkat wahyu yang menunjukkan apa yang sedang terjadi saat itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkata, "Aku bermimpi tadi malam, di mana datang kepadaku dua orang laki-laki. Lalu mereka membimbing tanganku dan membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang sedang berdiri. Di tangannya ada tombak besi. Kemudian ditusuknya besi itu ke dalam rahangnya hingga menembus ke belakang tengkuknya. Kemudian besi itu ditusukannya lagi ke rahang sebelahnya. Tapi luka-luka akibat tusukan itu sembuh dengan cepat. Begitulah seterusnya." Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang itu, "Siapa orang itu yang sedang menusuk-nusukkan besi ke dalam rahangnya?" Tetapi kedua lelaki itu menyuruh Rasulullah untuk meneruskan perjalanan. Maka Rasul pun kembali berjalan. Kemudian Rasulullah melihat ada orang tidur telentang dan seorang lagi berdiri di hadapannya sambil memegang batu besar. Maka dihempaskannya batu itu ke kepala orang yang berbaring hingga hancur berantakan kepala orang itu. Orang yang melempar batu mengambil batu itu lagi. Lalu belum sempat kepala yang hancur itu bersatu kembali seluruhnya, tiba-tiba dihempaskannya batu itu sekali lagi hingga bercerai-berailah semua daging kepala itu. Kemudian Rasulullah berjalan lagi hingga sampai di taman yang hijau. Di sana ada pohon yang besar, di akarnya ada seorang tua dan beberapa anak kecil. Kemudian ada orang lain di dekat pohon itu. Dia sedang menghidupkan api. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah memanjat pohon besar itu. Lalu Rasulullah dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang sangat indah. Di sana ada banyak orang tua dan anak muda. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah ke tempat yang lebih tinggi lagi, lebih indah, lebih cantik dibandingkan tempat yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Kamu berdua membawaku berkeliling ke banyak tempat pada malam ini. Kini beritahukanlah aku tentang apa yang kulihat tadi." Kemudian kedua lelaki itu pun berkata, "Baiklah, orang yang kau lihat menusukkan rahangnya itu adalah seorang pendusta. Jadi dilakukannya seperti itu sampai kiamat tiba. Orang yang dihempaskan kepalanya dengan batu adalah orang yang telah diberikan kepadanya ilmu Al-Quran. Tapi dia tidur nyenyak di waktu malam meninggalkan Al-Quran. Dan dia tidak mengamalkannya pula di waktu siang. Adapun orang tua yang kau lihat di akar pohon adalah Ibrahim, dan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Sedangkan orang yang sedang menghidupkan api adalah Malik, penjaga neraka." Kemudian orang itu pun kembali berkata, "Bahwa tempat pertama yang kau lihat adalah tempat tinggal untuk kaum muslimin, sedangkan tempat kedua adalah tempat para syuhada, dan aku adalah Jibril, sedangkan ini di sampingku adalah Mikail." Kemudian Jibril berkata kembali, "Sekarang lihat ke atas." Maka Rasulullah pun melihat ke atas, dan Rasulullah lihat ada sebuah istana seperti awan. Jibril pun berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Maka Rasulullah berkata, "Bawalah aku masuk ke dalam tempat tinggalku itu." Lalu jawab Jibril, "Apabila telah selesai umurmu, niscaya kau akan masuk ke dalam istanamu." Hadis riwayat Bukhari.

Hikayat kali ini menceritakan Abu Yazid dan lelaki pendosa. Pada suatu hari, Abu Yazid Al-Bustami bermudajat kepada Allah. Hatinya menjadi lapang dan hilang kesumpekannya. Sedangkan akalnya seakan terbang ke ars dan berkata pada dirinya, "Inilah tempatnya Muhammad, pemimpin para rasul. Semoga aku menjadi tetangganya di surga nanti." Lalu ketika sadar, samar-samar Abu Yazid mendengar sebuah seruan. Ada pulan tua, imam di negeri Anu akan menjadi tetanggamu di surga kelak. Mendengar seruan itu, lalu Abu Yazid pun bertekad berkelana mencarinya. Siapa laki-laki yang dimaksud itu? Ia berjalan jauh dan jauh sekali. Begitu sampai ke daerah yang dimaksud, ia lalu bertanya mengenai lelaki itu kepada penduduk setempat. Lalu penduduk setempat pun berkata, "Untuk apa Anda bertanya tentang lelaki pendosa dan pecandu minuman keras? Padahal wajah Anda menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang soleh." Abu Yazid sedih mendengar jawaban yang ia dapat. "Mungkin itu cuma seruan setan," gumamnya. Kemudian ia bermaksud untuk pulang saja. Ia lalu merenung dan bergumam lagi, "Aku sudah sampai di sini dan belum melihat wajahnya. Tentulah sia-sia bila aku pulang." Maka lalu ia bertanya lagi kepada penduduk setempat, "Di manakah rumahnya? Di mana tempatnya tinggal?" Lalu penduduk setempat memberitahukannya, "Ia sedang sibuk minum minuman keras di tempat itu." Lalu Abu Yazid pun mendatangi tempat itu. Nampaklah di situ terdapat 40 orang laki-laki yang bergerombol tengah mabuk-mabukan. Di situ juga lelaki yang dicarinya sedang duduk di antara mereka. Melihat suasana itu, Abu Yazid putus asa dan memilih pulang saja. Tapi tiba-tiba lelaki itu memanggilnya, "Wahai Abu Yazid, guru orang Islam, mengapa engkau tidak masuk dulu? Engkau datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah untuk mencari calon tetangga di surga nanti. Engkau telah menemukannya dan engkau pulang terburu-buru tanpa salam, tanpa kata dan tanpa bersapa." Mendengar itu Abu Yazid menjadi bingung dan ia pun bergumam lagi, "Ini rahasia, bagaimana ia bisa tahu?" Kemudian laki-laki itu pun berkata lagi, "Wahai tuan, jangan berpikir dan heran kepada zat yang mengutusmu kepadaku, karena dia juga memberitahu akan kedatanganmu. Wahai guru, duduklah bersama kami sesaat saja." Kemudian Abu Yazid pun masuk dan duduk bersama mereka. Kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai Pulan, mengapa keadaanmu jadi seperti ini?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Keinginan seseorang tidaklah masuk surga bersama seseorang demi seseorang. Mereka semua ada 80 orang pendosa semua. Saya berusaha bagi yang 40 orang dan mereka bertobat. Mereka akan menjadi teman-temanku di surga, juga menjadi tetanggaku. Tinggallah yang 40 orang ini. Tugasmulah yang menyadarkan mereka, karena kedatanganmulah mereka jadi begini." Tetapi ketika mereka yang 40 itu mendengar bahwa yang dihadapannya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mereka pun langsung bertobat. Maka jadilah 82 orang itu menjadi teman dan tetangga di surga nanti.

Sohib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini menceritakan keimanan dari Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir yang digunakan terjatuh. Seketika itu Siti Masyitoh langsung mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini ia sembunyikan. Kemudian Fir'aun menerima laporan hal ini. Ia pun berkata kepada Haman, salah satu menterinya, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari, dan kini pelayannya sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Fir'aun berkata, panggil Masyitoh kemari. Kemudian Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Fir'aun berkata, Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Lalu Masyitoh menjawab, benar. Fir'aun kemudian berkata lagi, kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Lalu Masyitoh menjawab, saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, dan saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Fir'aun semakin marah. Masyitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, dengan nyawa suamimu, dan nyawa anak-anakmu. Lalu Masyitoh menjawab, lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. Lalu Fir'aun berkata, siapkan sebuah kuali besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih. Kemudian ketika semua keluarga Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun pun mulai mengadilinya. Fir'aun berkata, Masyitoh, kamu lihat kuali besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Kemudian batinnya berkata, yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu. Kemudian ketika itu terjadilah sesuatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepadanya. Bayi itu mengatakan, ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya yang dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal itu merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya, dan pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah atas keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke dalam kuali yang mendidih, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kuburan siapakah itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah kuburan seorang wanita soleha yang bernama
Siti Masyidah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'as samihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maula.

Anna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli Haruna akhi usdur bihi azri wasyrikhu fi amri kainu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kuntabina basira. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang mulia, yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita Ki Haji M. Ahbab Ahfaz, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu sehat walafiat. Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Jailani, Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Abu Darda MPDI, Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Habidi Mahmud MA, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Salim Sarjana Agama, Al-Mukarram Bapak Ustaz Sisuddin Yaakob Sarjana Agama, juga Ketua Panitia Haul yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan atas nama keluarga besar yang dihaulkan, yaitu Bapak Ustaz Amir Mahmud, para alim ulama, para kiai, para hujaj, para asatid, para jamaah sekalian, wabil khusus para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, walaupun namanya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka peringatan haul umum yang ke-52 keluarga besar Engkong Guru Maksum beserta istri, anak, menantu, cucu dan cicitnya. Kita doakan dengan sebab kita haulkan para almarhumin, almarhumat, almarhum, almarhumah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik, raudhah min riyadil jannah. Malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha." Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah, kecuali ada tiga perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tiga perkara yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah, ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita selalu berzikir, kita selalu ingat Allah, maka insya Allah kita semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertanyaannya, malam hari ini kita sedang ingat Allah atau sedang lupa Allah? Malam hari ini kita sedang lupa Allah atau sedang ingat Allah? Kalau semuanya sedang ingat Allah, insya Allah semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Muhammad Rasulullah. Dalam hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man dakaroni. Saya, kata Allah, bersama orang yang selalu ingat kepadaku dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai mati. Allah akan bersama kita selama kita terus ingat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk hidup bersama kita cuma sebatas waktu masih hidup doang. Walaupun waktu masih hidupnya berjanji sehidup semati, seia, sekata, senada, seirama, kadang-kadang pura-pura mengucapkan janji setia. Andai engkau jadi kolam, aku siap jadi ikannya. Andai engkau jadi sendok, aku jadi garpunya. Andai engkau jadi teko, aku jadi gelasnya. Andai engkau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai engkau jadi hidung, aku jadi upilnya. Andai engkau jadi kuping, aku jadi culeknya. Itu waktu masih hidup doang. Coba ketika suaminya meninggal dunia, ada tuh bini yang nemenin lakinya di kuburan seminggu aja? Oh, enggak ada. Atau ketika bininya mati, ada tuh laki yang nemenin bininya di kuburan 3 malam aja? Enggak ada. Berarti pertemanan manusia sifatnya temporer. Sementara, tidak abadi, tidak kekal, tidak selama-lamanya. Beda dengan pertemanan Allah dengan makhluknya. Selama-lamanya, selama manusianya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud saya? Maksud saya, mumpung hidup kita belum habis, artinya kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Karena suatu saat pasti hidup kita akan habis. Betul? Nanti ketika manusia hidupnya habis, pasti dia butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan mencari Allah. Sebab manusia mencarinya itu biasanya tergantung bagaimana kehabisannya. Orang kehabisan obat, yang dicari ya tukang obat. Orang kehabisan bensin, yang dicari ya tukang bensin. Orang kehabisan bahan bangunan, yang dicari ya tukang bangunan. Orang kehabisan umur, yang dicari adalah zat yang memberikan umur kepadanya. Orang kehabisan rokok, yang dicari ya tukang rokok. Tergantung bagaimana kehabisannya. Makanya ngomongin rokok, dulu ulama berbeda pendapat soal rokok. Muhammadiyah mengatakan rokok haram, kata Muhammadiyah. NU mengatakan rokok makruh, kata NU. PWNU Jawa Timur mengatakan mubah, kata PWNU Jawa Timur. Memang NU sama Muhammadiyah beda pendapat, tapi alhamdulillah Muhammadiyah sama NU walaupun beda pendapat, ya Muhammadiyah sama NU aman-aman aja, akur-akur saja. Alhamdulillah, Muhammadiyah sholat tarawihnya 11 rakaat, kalau NU 23 rakaat. Muhammadiyah kalau sholat Jumat ajannya sekali, kalau NU 2 kali. Muhammadiyah kalau sholat, kalau ada orang mati nggak pakai tahlil, kalau NU baca tahlil. Muhammadiyah kalau sholat subuh nggak baca kunut, kalau NU baca doa kunut. Kita baca kunut tidak? Oh pasti, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi walaupun Muhammadiyah sama NU, yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, ya akur-akur aja. Dulu waktu pergi haji masih pakai kapal laut, Muhammadiyah sama NU berangkat haji sama-sama. Muhammadiyah ada Buya Hamka, NU ada Kiai Haji Idam Khalid. Di tengah jalan sholat subuh yang jadi imam Buya Hamka pakai kunut, diprotes sama santrinya. Buya, kenapa Buya sholat subuhnya baca kunut? Biasanya enggak baca kunut. Kata Buya Hamka, saya menghormati makmum di belakang saya. Ada tokoh NU Kiai Haji Idam Khalid, beliau kalau sholat subuhnya baca doa kunut. Saya hormat sama beliau. Besok yang jadi imam gantian Kiai Haji Idam Khalid. Biasanya Kiai dan Mukhalid baca doa kunut, enggak baca doa kunut, makin bingung santrinya. Kiai, kenapa Kiai enggak baca doa kunut? Biasanya baca doa kunut, saya menghormati makmum di belakang saya, ada tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka, beliau kalau salat subuhnya enggak baca doa kunut, saya hormat sama beliau. Saling hormat, menghormati, luar biasa. Ada juga di kampung ngomong, alhamdulillah Kiai, kalau di kampung saya mah udah enggak ngeributin kunut. Emang apa? Udah kagak ada yang sembahyang subuh. Apa ya kalau begitu aja mas kalian. Ya. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Maknanya ini malam para jemaah sekalian, dengan sebab kita berzikir kepada Allah, pahalanya, hadiah kita, kita khususkan untuk almarhumin almarhumat. Insyaallah malam hari ini para jemaah sekalian, para almarhum, almarhumah yang kita haulkan, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena kenapa kita perlu mengingat kematian? Karena kita ini memang semuanya calon mati. Semuanya apa? Calon mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang tua mati, yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, menteri mati, ustaz kenceng amat kira ustaz. Mas kalian, ya. Dan orang mati itu bukan sebab tapi ajal. Enggak harus yang sakit bertahun-tahun matinya duluan, tidak jemaah sekalian. Yang sehat walafiat meninggal dunia. Ada teman saya cuma ngorekin kuping doang mati, Pak. Ngorekin kupingnya di tengah jalan tol, ketabrak mobil dia. Jemaah sekalian, ya. Cuman persoalannya sepele. Makanya kita ini semua adalah calon apa? Calon? Calon mati. Harus ingat, suatu saat kita juga akan ditahlilkan. Suatu saat juga kita akan dihaulkan, satu, dua, sampai dengan seterusnya, kalau ada anak-anak kita yang ngerti agama. Amin ya Rabbal. Ya, kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu udah mati yang paling indah, udah jemaah sekalian. Kalau dalam kitab Daqiqul Akhbar itu, walaupun di situ banyak hadis dhaif, tapi ya untuk fadhailul a'mal gak jadi masalah. Jadi kalau husnul khotimah itu kan cirinya cuman, ya ada empat, caranya cuma satu orang mati husnul khotimah. Caranya kata Nabi, man syaba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia akan terbiasa atasnya. Jadi orang mati itu tergantung bagaimana kebiasaannya aja. Kalau kebiasaannya bagus, matinya juga baik. Kebiasaannya jelek, matinya juga buruk. Na'udzu, itu kebiasaannya. Cirinya orang mati husnul khotimah ada empat. Pertama, ketika meninggal dari keningnya keluar keringat sini. Kedua, matanya merem. Ketiga, mulutnya mingkem. Yang keempat, hidungnya rada berkembang, rada megar. Makanya dari sekarang kalau bisa latihan megar-megarin hidung, Bang. Ya. Karena itu kita perlu ngaji cara mengurus jenazah. Apa hubungannya dengan mengurus jenazah? Orang sebetulnya matinya itu mingkem, mangap, menganga atau enggak, tergantung bagaimana cara kita ngurus jenazah. Makanya kita diajarkan kalau ada keluarga kita, kalau ada saudara kita, jamaah, sahabat mungkin meninggal dunia, kalau baru meninggal, segera kita ikat dari sini nih, dari rahangnya. Saya ingetin teman-teman nih, kalau ada keluarga baru meninggal, segera kita ikat dari rahang. Kalau baru meninggal, kalau baru cengap-cengap jangan. Ya. Kalau cengap-cengap pengen ikat aja, ikat, ikat. Lah mampus bisa dorong. Kalau dia mati, kalau hidup, mana yang ikat gua tadi? Suek banget gua jadi gitu sekalian. Iya. Sebab ini kadang-kadang orang kalau ngelihat jenazah itu kan yang diceritain yang jelek-jeleknya. Padahal Nabi sudah anjurkan, sudah jaga-jaga dari dulu. Udhukuru mahasina mautakum wa kufu an sayiatihim fa innahu qad aftau ala ma qaddamu alaihi. Jadi ceritakan yang bagus-bagus, sembunyikan yang jelek-jelek jemaah sekalian. Sebab saya pernah juga saya cerita sama jamaah. Saya cerita jemaah sekalian, saya pernah datang ke tempat orang mati, saya takziah, saya nyelawat, saya melayat. Begitu saya mau ngelihat jenazah, saya mau masuk, saya enggak bisa masuk. Akhirnya saya duduk dulu di depan rumahnya karena saya mau ngelihat jenazah enggak bisa. Kan sunah kita untuk musyahadah, untuk menyaksikan. Saya mau ngeliat, akhirnya saya duduk dulu di depan. Kebetulan yang meninggal adiknya, saya lagi duduk, abangnya ngedeketin saya sambil nangis. Dia bilang, "Kiai, tolong saya, Kiai." "Kenapa?" "Adik saya mati, Kiai." Ya aku juga tahu waktu itu. Makanya aku nyelawat karena adik ente meninggal. "Kenapa ini?" "Matanya melotot, Kiai. Mulutnya mangap." Saya bilang, "Lah belum mati kali." "Udah, Kiai." Kiai bercanda mulu tadi gitu. Nah, terus saya suruh ngapain? "Kiai, bisa enggak memejamkan adik saya yang matanya melotot?" "Ya bagaimana saya mau memejamkan, saya masuk aja susah." "Udah, Kiai, masuk." Saya bilang, "Kalau saya masuk, saya enggak bisa lewat karena ibu-ibu penuh di pintu." Kata dia, "Udah, Kiai, masuk-masuk aja. Entar kalau Kiai masuk, ibu-ibu juga pada minggir." Akhirnya saya masuk, saya bilang, "Minggir dulu." Saya lihat jenazahnya ditutupin pakai kerudung, matanya terbelalak, matanya melotot. Astagfirullah robbal baroya. Biasanya saya kalau melihat jenazah matanya terbelalak, kalau saya enggak bacakan bismillah wa ala millati rasulillah atau saya bacakan takbir 3 kali aja udah merem, Pak. Saya tutup matanya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya buka, loh masih melotot-melotot juga ini. Biasanya memerem. Akhirnya saya bilang sama ibu-ibu, "Jangan berisik. Saya kagak khusyuk doanya." Padahal saya malu juga, Bang. Lah Kiai doanya kagak manjur. Ya. Itu. Kata ibu-ibu, "Iya Kiai doain." "Ya ini saya lagi doain." Saya tutup lagi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dalam hati saya ngomong, "Merem apa merem? Ini kalau kagak merem malu gue ini." Begitu saya buka, alhamdulillah masih melotot-melotot juga. Ya, bodoh menanan dan melotot-melotot situ lah. Lape gerah-gerah saya. Akhirnya saya pulang, masa ngurusin dia doang. Akhirnya saya pulang, jemaah sekalian. Begitu saya pulang, nah, dapat 6 hari, abangnya ke rumah saya. Kata abangnya, "Kiai, termalam kan malam 7 hari ini, Kiai bisa gak ceramah?" "Jam berapa caranya?" "Bisa, Kiai." "Wah gak bisa, saya ada acara jauh, saya mau ceramah di Cilodong, di Depok." Saya bilang gitu. "Udah, acaranya tahlil habis maghrib aja, saya minta ceramah duluan." "Gak apa-apa, Kiai, tapi sebelum baca Yasin, sebelum tahlil," saya bilang, "saya ceramah. Sebelum ada orang gak apa-apa," saya bilang gitu. Ya. Akhirnya udah dia redo, dia pulang, ya kan. Saya ingat kejadian. Saya bilang, "Bang, saya mau tanya sama ente. Itu adik ente kenapa itu? Saya pejamkan mata yang gak mau merem. Kagak mempan doa saya di tempat ente." Saya bilang gitu. Apa dia bilang? "Mungkin bukan Kiai yang salah doanya. Adik saya punya salah sampai matinya. Belum sempat minta maaf sama emak. Sama emak saya yang lawannya luar biasa." Wah, pantes. Sama orang tua aja mas kalian. Apalagi sama ibu. Makanya ada anak durhaka sama orang tuanya. Apalagi terhadap ibunya, jangankan masuk surga, mencium bau surga haram para jemaah sekalian. Ini malam kita hadir bersama-sama dalam rangka memperingati haul yang ke-52, haul gabungan, haul umum. Di sini ada anak, ada cucu, ada cicit dan lain-lain sebagainya. Berbondong-bondong kita datang untuk mendoakan para almarhumin almarhumah. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Amin. Ya Robbal. Karena para jamaah sekalian, manusia pasti mati. Karena hidup manusia itu gak lama. Cuma 4 alam yang kita lewati. Alam arwah, alam malakut, jamaah sekalian. Alam di mana tidak ada alat, belum ada instrumen, belum ada organ tubuh kita, belum ada yang menjadi dosa, menjadi pahala. Di mana alam arwah itu para jemaah sekalian, dulu kita ketika arwah kita diciptakan oleh Allah, dikasih modal keyakinan sama Allah, dibuat perjanjian alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setelah alam arwah diciptakan, baru dah kita dimasukkan kepada alam yang kedua, yaitu alam kandungan. 40 hari jadi segumpal daging, darah 40 hari jadi segumpal daging. Kemudian 40 hari ketiga, fayung fahu fihi ar-ruh, baru ditiupkan ruh para jemaah sekalian. Sebelum ruh itu ditiupkan, sudah Allah tetapkan 4 kalimat. Pertama adalah rizkihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun am sa'idun. Jadi 120 hari umur kita dalam kandungan ibu kita, kita udah ketahuan. Rizkihi, rizki kita. Nanti ini bocah udah gedenya bakalan jadi orang senang apa orang susah. Udah ketahuan. Apakah jadi orang kaya, apa jadi orang miskin. Udah ketahuan. Ya kaya juga jangan terlalu kaya, miskin juga jangan terlalu miskin. Kebanyakan duit pusing, kekurangan duit juga pusing. Tapi enakan pusing kebanyakan duit atau pusing kagak punya duit? Ya masih mendingan pusing kebanyakan duit, Pak. Ini udah kagak gablek duit malah puyeng. Betul. Iya jaman sekarang. Tapi hidup kalau terlalu juga enggak bagus. Terlalu banyak duit pusing, terlalu kurang duit pusing jaman sekalian. Rumah terlalu bagus, orang takut masuk ke rumah kita, minder. Enggak enak masuknya. Terlalu jelek juga takut masuk ke rumah kita, takut rubuh. Wah, entar gua rumah mati lagi nih. Enggak jadi masuk. Punya bini terlalu cakep, was-was. Bini kita banyak yang naksir. Terlalu jelek, was-was juga. Tuh bini kagak pernah diajak-ajak. Dia was-was takut ketemu temennya malu. Begitu ketemu temennya lah, bini lu jelek amat itu. Ya Allah, jelas sekalian. Betul. Hidup jangan terlalu. Ya. Orang kebanyakan harta juga sama, gak bisa tidur, Pak. Ada orang duitnya banyak, tidur di hotel lantai 17 tuh. Jamaah sekalian, dia kagak bisa tidur karena mikirin hartanya. Akhirnya dia turun dari hotel, dia lihat tukang beca kredongan kain tidur pules banget. Lalu dia nanya sama tukang beca, bang, abang tidur di atas beca kredongan sarung pules bener, saya tidur di hotel kagak bisa tidur. Kata tukang beca, maksudnya apa, Pak? Saya mau tanya sama abang, bagaimana supaya bisa tidur? Kata tukang beca, kalau bapak mau bisa tidur, bapak tidur di beca, saya tidur di hotel. Lihat tukeran. Tidur tuh pengusaha di beca, kagak bisa tidur karena gak biasa. Tukang beca tidur di hotel, pagi-paginya meriang aja mas kalian.
1: Syukurin aja.
0: Kayak ada. Jadi rizki udah ditentukan sama Allah. Ya, apakah kita ini jadi orang senang, orang sukses, orang yang gagal. Sudah ditentukan oleh Allah kapan pada saat kita berumur 120 hari. Udah ketahuan aja mas sekalian. Makanya jalanin hidup ini dengan ikhlas. Amin. Ya Robbal. Ini kalau kita ngurusin orang tua kita ikhlas, berkah rezeki kita. Makanya jamaah sekalian kita memberikan ilmu kita ikhlas, mengurus orang tua ikhlas. Insya Allah diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau yang namanya kaul gabungan jamaah sekalian, yang satu ngasih segini, ngasih segini. Kadang-kadang suka pada ribut. Lu segitu, lu kan tuaan lu. Atau mau lu yang banyakan. Lah gue biar tuaan kok gue mah susahan. Gitu. Wah ribut jemaah sekalian. Udah ikhlas saja karena Allah. Maaf, orang kalau ikhlas jangankan di akhirat. Di dunia sudah Allah berikan balasannya jemaah sekalian. Allah perlihatkan bagaimana orang yang benar-benar tazkiyatun nufus. Orang yang punya kebersihan hati dalam melakukan sesuatu. Saya pernah Bapak, Allah buktikan. Ya mungkin waktu itu saya ikhlas. Saya ceramah diundang di Palembang saat itu pernah. Acara maulid. Assalamualaikum, Kiai Mas Toro. Waalaikumsalam. Kiai, saya mengundang Kiai di tempat saya. Di mana? Di Dusun Hijrah Mukti. Daerah mana itu? Daerah perkebunan kelapa sawit, Kiai. Oh, itu di mana tuh? Di Musi Banyu Asin. Waduh, jauh amat ya. Bisa gak, Kiai? Sebentar. Saya lihat dulu. Oh iya, bisa. Siap, Kiai. Insya Allah saya datang. Kiai minta dijemput di mana? Udah jemput saya di Bandara Sultan Taha. Kayak kemarin waktu saya ceramah tanggal 9. Saya ceramah di Jambi, kemudian saya ke Palembang, ke Musi, balik lagi ke sana saya ceramah di Pondok Pesantren Hidayatul Zu'ama dalam rangka acara Hataman Alfiah dan Hataman Quran. Saya 2 hari yang lalu ceramah di sana. Dulu saya pernah ceramah di situ. Ya udah Kiai, nanti Kiai saya jemput di Bandara Sultan Taha. Baik, tapi maaf Kiai, Kiai ceramah di tempat saya tidak bayar. Oh, agak bayar. Gimana Kiai? Ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Lah kayak lemes amat, kayak kagak ikhlas. Ente jangan ngomong kagak ikhlas. Orang ikhlas itu bukan di mulut tapi di hati. Saya bilang di hati mah ngomong dikit kebuangetan amat mah ente nih. Sekalian. Berangkat saya. Saya dijemput di Bandara Sultan Taha sampai sana jam 8:30. Ke lokasi kurang lebih 5-6 jam. Sampai di lokasi jam 2 pagi. Ceramahnya pagi saya jam 10. Ceramah saya naik mimbar jam 10, turun jam 12. 2 jam saya ceramah. Karena dari Bekasi jauh-jauh ceramah serapat-serapat kayak capung cebok juga malu saya. Ceramah 2 jam saya turun dari panggung, janji panitia saya enggak dibayar. Ya udah. Begitu selesai ceramah kata pewacara, "Kiai, makasih Kiai ceramahnya. Insyaallah kapan-kapan saya undang lagi, Kiai." Ya, gua pikir-pikir dulu dah. Ya sekali. Mau pulang saya. Saya mau langsung pulang karena saya mau ada ceramah di Cikunir jamaah sekalian. Tiket udah saya beli pulang pergi. Cuma berangkatnya besok paginya, saya mau istirahat dulu jamaah sekalian, cari penginapan atau apalah. Begitu saya mau pulang, ada beberapa orang turun dari mobil, 1-5 orang, satu pun saya tidak kenal. Apa dia bilang? Assalamualaikum, Kiai Mas Toro. Waalaikumsalam. Kiai, Kiai diminta oleh Pak Bupati Musi Banyu Asin, lagi zamannya Fahri Azhari kampanye pilkada jamaah sekalian. Saya diminta oleh beliau supaya jemput Kiai untuk memberikan orasi politik dalam kampanye putaran yang terakhir. Oh, tapi saya enggak ada agendanya ini. Tapi teman-teman tahu kalau Kiai datang ke sini. Ya tapi saya mau langsung pulang ini. Udahlah Kiai sebentar saja. Ikhlas sajalah karena Allah. Saya digituin. Begitu dia ngomong ikhlas, saya enggak bisa bicara apa-apa. Dalam hati ngomong, lu mah enak ngomong ikhlas, tenggorokan gua lecet, monyong dalam hati. Mas kalian. Berangkat saya jauh sekalian. Berangkat, orang sudah di atas 7.000 orang. Ceramah saya, orasi politik saya kurang lebih 20 menit. Pulang, begitu turun panggung saya mau pulang. Apa kata Pak Bupati? Kiai jangan pulang dulu, duduk di sini sebentar. Pak Bupati, saya mau ada acara, saya mau langsung ke Bekasi. Sebentar saja. Begitu duduk, ajudan yang ngedeketin saya masukin amplop ke kantong baju kebesaran saya. Ini baju kebesaran, Pak. Baju kegedean maksudnya. Saya masukin itu amplop di kantong saya, jemaah sekalian, itu amplop di kantong saya bejek-bejek ya, Pak. Dalam hati saya ngomong, berapa kira-kira ini isinya? Ya udah, saya bilang Pak Bupati, saya udah mepet waktunya, tolong carikan saya driver, carikan saya hotel dekat Bandara Sultan Taha. Ya siap, diantar nanti, dibawa saya ke sana, jemaah sekalian. Di dalam hotel saya buka hadiah beliau sebesar 10 juta. Alhamdulillah. Padahal dari tempat yang pertama saya enggak dikasih apa-apa. Saya ikhlas karena Allah, Allah ganti dengan berkali-kali lipat. Subhanallah. Itu orang ikhlas. Tapi sampai sekarang saya belum menemuin lagi yang begitu itu. Ya. Emang kalau di Arab-Arab mah susah, Pak. Nah, makanya jemaah sekalian, jadi alam arwah, alam kandungan, rizkihi sudah ditentukan oleh Allah. Wa amalihi, amal kita. Nih, bakalnya nanti kalau udah besar, apakah ini jadi orang yang rajin ibadah, apakah jadi orang yang malas ibadah. Udah ketahuan, jemaah sekalian. Karena manusia itu ada yang lahir iman, hidup iman, mati iman. Ada lahir kafir, mati kafir, hidup iman. Ada yang lahir iman, cara hidupnya iman. Begitu mati dalam keadaan kafir. Ada orang hidup kafir, lahir kafir, hidup kafir, mati juga kafir. Na'udzu billahi min amalihi, amalnya. Apakah orang itu rajin ibadah atau tidak? Sebab yang menentukan manusia dengan makhluk yang lain cuma satu, jamaah sekalian, cuma terletak pada ibadahnya. Insya Allah duduknya kita di majlis ini jadi amal ibadah. Amin ya Rabbal. Karena makhluk Allah yang Allah ciptakan itu kan ada tiga. Ada makhluk Allah punya akal tapi gak punya nafsu. Ada makhluk Allah punya nafsu tapi gak punya akal. Ada makhluk Allah punya nafsu punya akal. Makhluk Allah yang punya akal punya nafsu siapa? Punya akal tapi gak punya nafsu. Malaikat. Malaikat akalnya luar biasa, tapi gak punya nafsu. Gak punya cita-cita, makanya malaikat gak ada perkembangan. Kerjaannya monoton, begitu-gitu aja. Itu malaikat. Malaikat Mikail tugasnya dari dulu hujan, hujan aja yang diturunkan. Gak pernah lain yang lain diturunin. Gak pernah malaikat Mikail nurunin sembako, gak pernah. Diturunin berkat, gak pernah. Karena memang itu, tugasnya tidak pakai nafsu, tidak pakai perasaan. Malaikat Israel tugasnya nyawa-nyawa saja yang dicabut, jemaah sekalian. Gak pernah malaikat Israel cabut yang lain. Dan malaikat Israel kalau cabut nyawa orang gak pakai nafsu, gak pakai perasaan. Makanya gak pernah gagal. Itu malaikat Israel. Karena dia gak punya nafsu, dia gak pernah protes. Israel cabut tuh nyawa si fulan. Sekarang ya Allah, iya sekarang. Gak pernah protes. Ya Allah, kesian. Ntar aja apa, orangnya lagi makan mie ayam besok. Gak pernah, jemaah sekalian. Saya enggak bercanda ini. Maksudnya apa? Supaya kita bisa paham, jemaah sekalian. Cuma malaikat, walaupun dia enggak punya nafsu, dia punya akal, tapi malaikat itu akalnya tidak berubah. Fisiknya juga tidak berubah, jemaah sekalian. Lain dengan manusia. Manusia mah berubah fisiknya. Umur 30 tahun, tai lalat ada di pipi. Umur 80 tahun, tai lalat pindah ke janggut. Ilok tai lalat merosot. Berubah aja mas kalian. Umur 30 tahun tatapan matanya setajam tatapan mata elang. Coba umur 80 tahun cucunya datang, apa dia bilang? Siapa lu? Udah pandangannya berubah. Umur 30 tahun, 20 tahun ibu-ibu pakai celana lezing dilihatnya bagus dari belakang. Coba umur 80 tahun pakai celana lezing dilihat dari belakang kayak balon diairin, coba sekalian. Oh, no, no, no, no. Enak. Udah berubah. Itulah manusia, malaikat akalnya gak berubah, ingatannya tetap tajam, jemaah sekalian. Malaikat gak pernah ada lupanya. Kenapa malaikat gak dikasih lupa sama Allah? Malaikat kalau dikasih lupa sama Allah bahaya. Kenapa bahaya? Buku catatan amal kita bisa pada hilang, Pak. Pada hilang, bahaya. Malaikat Rokib nanya sama Israel, lu ngeliat buku catatan amal gua, il. Kata Israel, lalu naruhnya di mana emang? Gitu, jemaah sekalian. Jadi malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Manusia punya akal, punya nafsu. Makanya pantas kalau manusia pernah berbuat salah. Pantas kalau manusia itu pernah berbuat dosa. Ada enggak manusianya yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa? Ada. Siapa? Satu-satunya manusia, nabi besar kita Muhammad Rasulullah. Ini mujizat ya mas kalian. Jadi kalau kita lihat keistimewaan Rasulullah, kalau kita umroh, kalau kita haji, di Mekah itu ada namanya Masjid Ja'ronah. Dulu nama sebuah sumur, tempat pengambilan miqat. Sumur beracun. Tadinya beracun tuh sumur Ja'ronah. Datang Nabi diludahin sama Rasulullah. Air yang tadinya beracun jadi hilang. Ini hebatnya Rasulullah. Ludahnya aja bisa ngilangin racun. Emang kayak kita, air bener-bener kita ludahin jadi beracun jamaah sekalian. Beda. Mulut kita banyak bohong. Jarang dikir, betul? Ya Allah, Rasulullah kalau pulang badannya berkeringat, itu sama istrinya enggak langsung disuruh buru-buru mandi. Duhai Rasulullah, izinkan saya mengeringkan keringat engkau yang mulia. Dikeringkan keringat Rasulullah, itu keringat dikumpulkan di dalam gelas. Kalau ada keluarga sahabatnya sakit, diminumkan keringat Rasulullah, sembuh penyakitnya jemaah sekalian. Artinya apa? Keringat Rasulullah bisa menjadi obat. Nah besok-besok Bapak, kalau kita keringetan, kita kumpulin keringat kita tuh. Kita kumpulin dalam gelas. Kalau bini kita sakit, kita minumin keringat kita. Insya Allah, Pak. Meninggal dunia jemaah sekalian. Masya Allah. Ya. Jadi para jemaah sekalian, manusia punya akal, punya nafsu. Cuman beda, laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan, nafsunya 9, akalnya 1. Laki-laki akalnya 9, nafsunya 1. Beda akal, beda nafsu. Bicara nafsu, banyakkan perempuan daripada lelaki. Bicara akal, banyakkan lelaki. Makanya akal lelaki lebih banyak daripada akal perempuan. Karena akal lelaki, akalnya lebih banyak dari akal perempuan. Laki kadang-kadang ngakalin bininya mulu. Nah, beda selera. Seleranya wanita, harta. Seleranya laki-laki, wanita. Kalau gak percaya, coba lihat. Ibu-ibu ngajak suaminya ke pusat perbelanjaan. Nyampe di tukang tas, berhenti. Kata istrinya, ayah lihat tas bagus-bagus banget. Apa kata suaminya? Iya itu tas cakep-cakep banget. Yang dilihat oleh istri tas, yang dilihat oleh suaminya yang ngelayanin tas. Beda jemaah sekalian. Beda kudrot, kudrotnya laki-laki min turabin, min ma'im mahinin, min solsolin, min hama'im masnun. Tapi lihat perempuan kudrotnya min dol'i Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Punya nafsu, punya akal. Makanya karena itulah kita dianjurkan supaya perbanyak istighfar. Banyak berdoa, banyak berzikir. Supaya apa jemaah sekalian? Jangan jadi beban nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zukhziha wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Jadi nanti balasannya memang enggak sekarang, pada hari kiamat. Kalau seandainya dia diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia masukkan ke dalam surga jemaah sekalian, faqad faz, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini hanya tipuan jemaah sekalian, hanya sementara, enggak lama, sebentar. Yang ketiga, bahwa manusia itu setelah lewatin alam arwah, alam kandungan, ditetapkan empat perkara: rizkihi, amali, wa ajalihi, ajalnya, matinya di mana, kapan, apa pagi, apa siang, apa malam, apa sore. Udah ketahuan. Pada saat umur kita 120 hari. Ya mati mah asal enggak Minggu ya Senin. Agak Senin, ya Selasa. Ya Selasa Rebo, Rebo ya Kamis, ya Kamis ya Jumat. Ya mudah-mudahan kan sih jangan Minggu besok, ya. Insyaallah nanti habis lebaran besok atunya lagi dah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Amin. Ya Robbal Alamin. Wa amalihi wa ajalihi. Dan tidak membuat orang itu takut mati, matinya lama. Tidak membuat orang berani mati, itu matinya cepat. Karena kematian itu adalah kepastian, bukan sebuah pilihan. Kalau mati milih mah enak. Saya mah kalau mati enaknya di rumah sakit aja. Emang apa? Susternya cakep-cakep. Misalnya, saya kalau mati di rumah aja, emang kenapa? Banyak keluarga yang nemenin saya, misalnya. Saya kalau mati mah di masjid aja, emang kenapa? Biar cepat masuk surganya. Lah belum tentu. Kalau mati habis nyolong kotak amal, masuk surga dari mana? Ya. Mati mah di mana aja. Ajalihi, yaitu ajal. Apalagi hidup di Indonesia, harus siap menghadapi dua bencana, vulkanik dan tektonik. Bencana Gunung Merapi dan bencana gempa bumi. Tapi orang mati tidak harus kena bencana, orang mati tidak harus kena vulkanik, orang mati tidak harus kena tektonik, tapi kematian itu adalah ajal. Betul? Jemaah sekalian. Ya mudah-mudahan kembali lagi, insyaallah kita ditakdirkan kematian kita yang sebaik-baiknya. Amin ya Robbal. Makanya kepada Allah minta, ya Allah takdirkanlah yang terbaik dalam hidup ini. Pokoknya enak tuh kalau kita diberikan takdir yang terbaik sama Allah. Walaupun takdir yang terbaik itu kadang-kadang belum tentu kita suka, Pak. Pengennya sih punya bini yang cakep, dapetnya yang jelek. Pengennya yang cakep, dapetnya yang jelek. Mungkin itu takdir yang terbaik. Pengennya punya suami yang ganteng, dapetnya yang enggak ganteng. Pengennya yang pinter, dapetnya yang oon. Untung suaminya enggak ganteng. Coba kalau seandainya ganteng, mungkin dia sudah main mata dengan wanita lain. Itu takdir yang terbaik. Ada aki-aki kerjaannya dagang telur ke pasar. Kalau dagang telur, dia kalau mau nunggu angkot, nunggu mobil, selalu aja jalan sawah. Itu angkot sampai hafal. Kalau jam sekian tuh aki-aki pedagang telur nunggu di situ. Suatu hari tuh aki-aki jalan sawah, kepleset di sawah, kecebur, telurnya pecah semua. Badannya belepotan apa lumpur. Akhirnya pulang. Angkot yang biasa ngejemput nyariin, mana nih bapak-bapak ini? Biasanya ada di sini, dia enggak tahu tuh supir angkot, bapaknya kecebur di sawah. Itu aki-aki sedih, ya Allah, telur pecah semua, badan penuh lumpur. Sore-sore datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kong. Itu biasanya angkot yang jemput engkong, masuk ke dalam jurang, mati semua. Kecuali engkong yang selamat. Apa dia bilang? Untung gua kecebur di sawah. Itu namanya takdir yang terbaik. Jadi belum tentu jamaah sekalian, sesuatu yang kita alami tidak enak itu adalah takdir yang terburuk. Saya ngisi khotbah Jumat jamaah sekalian di Tebet, di Tebet Mas, keluar tol Pancoran, putar balik masuk ada KFC di situ, di Masjid Raya Al Ittihad jamaah sekalian. Saya kalau ceramah, kalau mau khotib di sana, berangkat dari sini jam 9:30 jamaah sekalian. Saat itu saya agak kesiangan, saya bangun jam 10 lewat. Saat begitu saya jalan sampai di pintu tol Halim jamaah sekalian, ya macet luar biasa sebelum masuk tol. Begitu saya lewatin jamaah sekalian, ternyata setengah jam yang lalu ada tabrakan beruntun. Saya tanya sama petugas, Dan kenapa ini Dan? Terus Pak, tabrakan beruntun. Oh, kapan Pak kejadiannya? Setengah jam yang lalu. Saya mikir, untung saya tidur setengah jam yang lalu. Coba kalau misalnya saya tepat setengah jam, mungkin saya termasuk korban tabrakan beruntun. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang tadinya, wah lambat nih saya nih, ketinggalan ini, kesiangan ini. Tapi Allah takdirkan yang terbaik, jemaah sekalian. Jadi makanya kita harus berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menganggap bahwa aduh kenapa hidup kita begini, kenapa saya jadi susah, kenapa saya harus jadi profesi saya ini, kok jadinya seperti ini. Mungkin itu sudah Allah takdirkan yang terbaik buat kita. Sampai kita kalau terus berhusnudzon, menganggap itu adalah takdir yang terbaik, maka Allah tentukan kita baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Sakiyun Am Saidun. Para jamaah sekalian, itu yang pertama. Siapa manusia yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah. Orang yang selalu berzikir. Yang kedua wal alim, para alim ulama. Kenapa para alim ulama? Beliau almarhum almaghfurlah kong guru maksum, kabarnya beliau adalah seorang ulama, pejuang jamaah sekalian. Banyak berkiprah di masyarakat, memberikan pelajaran agama, mengajarkan orang jamaah sekalian. Insyaallah termasuk beliau orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-abror, orang-orang yang baik. Adkhilnal jannata ma'al abror. Amin ya Rabbal. Kenapa ulama-ulama dicintai Allah? Karena jadi ulama itu gak gampang. Susah. Harus mesantren dulu 5 tahun, 10 tahun. Saya aja hampir 16 tahun Pak di pesantren. Kalau perlu belajar, keluar biaya yang besar. Puluhan juta. Saya aja puluhan juta. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik modal sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya sekalian. Nah, lain jadi pejabat mah gampang. Modalnya cuma 3, ganteng, populer, duitnya banyak. Betul. Pak Saungu jadi wakil wali kota Palu, kenapa? Ganteng, populer, duitnya banyak. Tommy Zola yang sekarang jadi tahanan KPK jaman sekalian, jadi pejabat, kenapa? Ganteng, populer, duitnya banyak. Tapi maaf, jadi kiai gak cukup modal ganteng, gak cukup modal populer, gak cukup modal banyak duit. Makanya gak ada ngumpulin masa milih kiai. Mana ada. Ada kiai di kampung kita meninggal dunia, Pak DKM angkat bicara. Saudara-saudara sekalian, karena kiai kita meninggal dunia, besok kita kumpul di masjid, kita pilih siapa yang pantas jadi kiai. Gak ada. Suara terbanyak pertama kiai, suara terbanyak kedua ustadz. Emang ustadz sama kiai beda? Oh beda. Biasanya kalau ustadz bininya satu, kiai bininya dua. Begitu juga sekali. Biasanya, tapi ya enggak seperti itu. Kalau tiga bukan kiai, namanya Syekh Fuji. Nah, kalau empat namanya lain lagi, Eyang Subur. Jadi beda. Nah, doain makanya ulama-ulama kita biar pada sehat panjang umurnya. Kalau tanpa ulama-ulama, maka gelap kehidupan manusia, gelap hukum, gelap segala-galanya. Alhamdulillah muncul pondok pesantren. Kalau enggak ada ulama, enggak mungkin ada pondok pesantren. Pondok banyak, hotel banyak, pesantren belum tentu ada. Adanya pesantren menunjukkan adanya ulama. Betul? Karena santren itu asalnya adalah santri. Jadi pesantren adalah tempat santri pada belajar. Pondok tempat santri pada tidur, pada nginep. Ada pondok, ada pesantren, ada tempat nginep, ada tempat kegiatan belajar dan mengajar. Mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Sekarang jemaah sekalian luar biasa, pondok pesantren ini sudah jadi buruan. Ya, orang-orang sudah banyak lebih percaya dengan pondok pesantren. Kemarin saya datang ke sana ceramah di pondok pesantren Hidayatuz Zu'ama di daerah Musi Baju Asin itu dalam rangka khataman Alfiyah dan khataman Quran. Alfiyahnya pakai Alfiyah Ibnu Aqil, jemaah sekalian. Dulu saya waktu belajar Alfiyah itu pakai Dahlan Alfiyah, ya. Sana itu santrinya udah banyak. Udah kali di pedalaman, Pak. Itu dari jalan itu 1.5 jam daerah perkebunan kelapa sawit. Ngobrol-ngobrol dengan saya, ternyata beliau itu sama satu pesantren dengan saya, cuma senior banget. Dia angkatan tahun 74. Ya, 74. Beliau tahu saya ketika saya dulu kampanye, ketika di Palembang, jemaah sekalian. Saya diundang ke sana, ternyata pondok pesantren di daerah dalam pedalaman-pedalaman juga ini luar biasa. Makanya saya sampaikan, satu-satunya lembaga pondok pesantren adalah pondok yang menanamkan sistem politik isolasi, pengasingan diri. Kenapa pondok pesantren sampai sekarang menjadi lembaga yang disegani oleh siapapun? Karena pondok pesantren adalah pondok pesantren yang jauh daripada apa pengaruh budaya-budaya dari luar. Tapi tahu jamaah sekalian informasi di luar, tapi tidak terpengaruh dengan budaya luar. Makanya mereka sangat takut sekali dengan kiai-kiai yang ada di pondok pesantren, terutama santri-santri yang ada di pondok pesantren, karena mereka punya kepribadian yang teguh, kepribadian yang istiqomah. Doakan semuanya ulama-ulama kita biar lurus perjuangannya, biar istiqomah dalam berjuang. Li'i'la'i kalimatillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, manusia yang dicintai Allah adalah wal muta'alim. Orang yang belajar. Yang dipelajari cuma ada dua. Sesuatu atau hukum yang ada hubungannya dengan Allah. Sesuatu atau hukum yang ada hubungannya dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Itu intisari ajaran Islam. Kalau hubungan sama Allah bagus, hubungan sama manusia bagus, aman. Hubungan sama Allah bagus, sama manusianya bagus, ya aman. Rajin ngaji, rajin puasa, rajin baca Quran. Sama orang juga gak sombong. Sama orang juga tidak angkuh, tidak jumawa. Hormat kepada yang tua, hormat kepada yang lebih tua. Menjaga sopan dan santun, etikanya luar biasa jamaah sekalian, maka aman dunia akhirat. Coba orang puasanya rajin, ilmunya hebat, tapi sombongnya luar biasa, enggak senang kita, betul? Akhlaknya kurang bagus misalnya, rajin ngaji, rajin puasa, utang kagak bayar-bayar. Nah itu juga kita enggak senang juga, puasa doang rajin, utang kagak bayar-bayar. Mendingan gua ketahuan yang kagak puasa, begitu jamaah sekalian ya. Jadi semua ini harus kita pegang baik-baik. Terus jemaah sekalian kepada keluarganya bahwa acara haul ini bagian daripada bukti dan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena tanpa mereka kita tidak mungkin ada, tanpa mereka kita tidak akan jadi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan haul umum yang ke-52 keluarga besar Kong Guru Maksum senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, berkah dunia akhiratnya. Amin. ya Rabbal Alamin. Ini saja para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sedianya saya dari sini mau langsung ke Tambelang jemaah sekalian, karena saya dari tempat yang lain. Tadinya saya mau ke sana dulu, akhirnya memang Allah tentukan saya harus ke sini dulu. Padahal janjinya kemarin saya ke sana dulu baru ke sini. Ya enggak jadi masalah. Saya sudah ada janji dengan panitia, di sana juga ada penceramah juga. Kalau seandainya saya jam 11:30 saya belum sampai, silakan saja tinggalkan barisan, bubar saja. Allah belum takdirkan saya sampai ke sana, Allah takdirkan saya sampai ke sini. Mudah-mudahan kita kumpul di sini insyaallah menjadi takdir yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf Allahul Muwaffiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, Nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu apa itu, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 2 meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung

0: apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, ia akan menemui 7 golongan iblis yang akan mengajak untuk kesesatan. Lalu, siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lainnya. Golongan kedua adalah iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan yang ketiga adalah iblis yang menyerupai binatang kesayangannya. Sedangkan golongan yang keempat adalah iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang akan mati itu. Pada saat iblis datang, bisa dipastikan orang yang akan mati itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah. Kelompok yang kelima adalah iblis datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil menawarkan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai ayah dan ibunya. Rombongan yang keenam adalah iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu sedang sakit di sini. Karena itu, aku bawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian iblis berkata, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami." Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Bagaimana zat Allah itu?" Lalu iblis pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu. Ketika tirai yang berwarna-warna dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Lalu iblis berkata, "Itulah dia, zat Allah yang patut kita sembah." Lalu orang yang sakaratul maut berkata, "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas, bawah, kanan, kiri, dan depan belakang? Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini." Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Rombongan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rombongan iblis yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Astagfirullah. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku, aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Kalau memang omongannya bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami akan mempercayaimu." Lalu sahabat yang ketiga ini pun dengan terkutuk, ia mengambil salah seorang sahabatnya dan kemudian dibunuhnya. Kemudian kaisar segera memerintahkan menterinya memberikan pangkat yang dijanjikan. Lalu kemudian sang menteri berkata lagi, "Wahai raja, ini tidak logis, tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita?" Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain.
ia telah menyongsong azab Allah.

Ayat kali ini menceritakan ketika Umar bin Khattab yang selalu memeriksa langsung para gubernurnya yang diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah. Beliau bertanya kepada rakyat setempat tentang gubernur yang memimpin mereka. Umar suka bertanya kepada mereka tentang kecakapan para gubernurnya dalam memegang pemerintahan. Suatu hari, beliau pergi ke daerah Himsa. Saat itu yang menjabat sebagai gubernur di sana adalah Sa'id bin Amir al-Jumhi. Umar mengumpulkan masyarakat Himsa dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Himsa, bagaimana menurut kalian tentang gubernur yang memimpin di tempat kalian ini?" Penduduk Himsa kemudian berkata, "Kami mengadukan 4 hal yang suka dilakukan oleh Sa'id. Pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami kecuali matahari sudah naik tinggi. Kedua, dia tidak pernah melayani salah seorang di antara kami yang mempunyai keperluan di waktu malam. Ketiga, ada satu hari dalam sebulan yang dirinya tidak keluar menemui kami. Dan keempat, dia suka terjatuh pingsan seolah-olah dia sudah meninggal." Setelah mendengar pengaduan rakyat Himsa, Umar segera memanggil Sa'id dan mempertemukan dengan masyarakatnya. Lalu kemudian Umar berkata, "Ya Allah, mudah-mudahan pikiranku tidak berubah." Kemudian setelah berkata begitu, Umar menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan oleh penduduk Himsa kepada Sa'id. Ketika Sa'id mendengar apa yang diadukan oleh rakyatnya, Sa'id pun berkata, "Adapun ketidakkeluaranku dari rumah sebelum matahari naik lebih tinggi, sebab keluargaku tidak mempunyai pembantu. Saya biasa membuat adonan roti sendiri. Setelah adonan roti selesai saya buat, saya duduk menunggu sampai adonan roti tersebut meragi. Baru setelah itu, saya mencetak menjadi roti dan mematangkannya. Setelah selesai, saya berwudu dan keluar menemui rakyat. Alasan saya tidak pernah meladeni salah seorang di antara kalian di waktu malam, sebab saya menjadikan siang untuk rakyat sedangkan malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun dalam satu bulan ada sehari di mana saya tidak bisa keluar menemui kalian, sebab saya tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaian. Sementara itu, saya tidak mempunyai pakaian kecuali yang satu-satunya ini. Sayalah yang mencuci pakaian ini, lalu mengeringkannya. Setelah itu baru saya memakainya kembali dan menemui kalian di waktu sore. Sedangkan tentang seringnya saya terjatuh pingsan seolah-olah orang meninggal, penyebabnya sangat mengerikan. Yaitu saya pernah menyaksikan saat penyiksaan Khabib bin Adi Al-Ansari. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana, dianiaya dan disiksa supaya dia kafir terhadap Muhammad. Ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Khabib bin Adi Al-Ansari, "Apakah engkau sudi jika Muhammad, di mana agamanya engkau peluk, keadaannya seperti kamu rasakan sekarang ini?" Khabib menolak mereka dan berkata, "Demi Allah, sedikit pun saya tidak rela jari Muhammad tertusuk cucuk yang menyakitinya. Tidaklah saya mengingat saat kejadian itu dan pekikan dia semacam itu, sementara saya tidak menolongnya. Padahal dia dalam keadaan yang sangat payah dan mengerikan, sebab saat itu saya masih dalam keadaan musyrik, tidak percaya kepada Allah dan Nabinya, melainkan saya menduga bahwa Allah tidak akan memaafkanku atas dosa semacam itu selamanya. Saat mengingat itulah saya terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri." Mendengar keterangan dan alasan yang dikemukakan oleh Sa'id, Umar pun berkata, "Segala puji milik Allah yang tidak menjadikanku mengubah pikiran semula tentang dirimu.
Umar dulu menganggap Said sebagai orang yang layak menjadi pemimpin karena kesolehan dan kejuhudannya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua

0: kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja, daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin, wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran. Karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Quran, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran.
1: Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'al Qur'ana khamsina ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a mi'ata ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu saudara-saudara diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa majelis ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki tujuh kriteria tadi, yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walabu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2000. Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA

0: di Pendidikan Agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril, Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli pak paketnya saya nyewuh yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak, kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh gitu.
3: Kemarangan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Iya. Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Yeah. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Yeah, yeah.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: yeah, Pak yeah, ya. Iya, yeah, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener, Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya, kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mandi menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
1: Paingana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. sedikit marah, sedikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai

0: susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
0: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata Alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya Alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: semua kaget. Soalnya
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak di sana diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede mau...
1: Ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih...

0: Paket.
1: Ya udah. Jadi nggak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza Cece ya, Pak.
1: Lah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza Acece. Toko online Reza Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Dari Pondok Pesantren Attaqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah Attaqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil,

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqunas sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah.

0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakkum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu

0: Magnum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: صدق الله العظيم
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Al-azizil ghaffar. Khaliqil jannati wal nar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala bebuahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya, matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa faqihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya. Dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuman pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga. Dan ngambil buah tinggal memetik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga orang enggak perlu tangga dan ngambil buah tinggal metik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin,

dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam sorga. Jadi bangunan di sorga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih. Ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak. Dan penduduk sorga boleh meminumnya. Tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa."

Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Royyan atau Pintu Royyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babu Sadaqah. Pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur. Tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik. Dijelaskan oleh Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Royyan, ditanya, "Ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan?" "Puasa juga sih." "Puasa juga sih bagaimana?" "Iya, pembukaan sama penutupan." Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, "Kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat?" Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. "Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga?
Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain. Tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga. Loh, kapling lu lebih luas dari gua nih. Gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut. Dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini. Di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah. Tidak ada orang yang murung. Tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat. Baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin.
dan tidak sakit, tidak terkena penyakit, penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk sorga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah. Ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%. Sudah mesti nyerpis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Loh, itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara,
Apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si Pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir, yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih, mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi,
sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang, tentram, enggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizakati fa'ilun, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara salat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridoan Allah. Sabar dalam mencari keridoan Allah. Sujud mencari keridoan Allah, sabar. Puasa mencari keridoan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridoan Allah, sabar.
Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti. Jannatu Adenin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat, menjilat kesana kemari. Bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan salat, ada orang yang mendirikan salat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia. Sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat. Belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimror. Kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholah. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100.000, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh. Sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Berarti sekarang ini tuh air saja kalau cuma di bendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral. Tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua.
Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im. Surga na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, berampe membleh tuh bibir. Bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu. Lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat, semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa, semampu kita. Jihad, semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatun na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun.
Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus. Istiqomah berpegang kepada Islam. Dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan. Antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا الدَّارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَ فِيهَا لُغُوبٌ. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan darul muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga maqamul amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi waladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya fatuqwa bihajibahuhum wa junubuhum Hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya. Institut

0: Fatwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: saudara-saudara, bahwa daerah kita ini merupakan pusat, sentral, dan mempunyai nilai yang paling tinggi di Kabupaten Bekasi, merupakan komplek dan perkampungan Islam, maka pada saat tahun baru besok harus dibersihkan dari nilai-nilai kehidupan orang kafir yang sangat cenderung mengusir dan merusak budaya-budaya Islam. Selayaknya orang Islam tidak hanyut dengan budaya mereka. Jangan samakan diri kita dengan mereka. Katakan kepada para generasi kita, saudara-saudara, bahwa itu adalah bukan budaya kita.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga insyaallah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani. Demikian pula kami doakan semoga sahib karib selalu dalam keadaan keberkahan ya, kebahagiaan, semangat untuk menjalani segala aktivitas dan kegiatan di hari ini. Bagi sahib Attaqua yang mungkin sedang diuji kesabaran dengan sakit ya, dirawat di rumah sakit maupun dirawat secara kekeluargaan, kiranya selalu dalam kesabaran ketabahan, diangkat penyakitnya oleh Allah, segera disembuhkan dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Hadir kembali menjumpai sahib Attaqua dalam Akhbar Attaqua edisi Selasa, hari ke-11 di bulan Agustus, bertepatan 27 Safar 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan Sadani Wahab tentunya akan membersamai sahib karib dalam Akhbar Attaqua dengan menyajikan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Kami akan mereview, mencermati berita-berita yang menjadi headline, menjadi laporan utama di berbagai media, di mana sahib karib juga bisa memberikan respon dalam bentuk tanggapan, pendapat, saran, masukan, ataupun yang ingin berbagi info arus lalu lintas, agenda kegiatan, laporan peristiwa, kemudian fasilitas dan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Setiap hamba diciptakan Allah lengkap dengan rezekinya, dan rezeki telah ditentukan setelah 4 bulan di perut ibunda. Rezeki yang ada, baik itu yang buruk, tergantung cara mengambilnya, dan rezeki yang buruk karena cara mengambilnya yang buruk. Karena itulah maka hal yang terbaik, sebagaimana dikutip dalam satu buku Quran Hadis karya Muhaimin, bahwa rizki yarsuka rizkan, itu artinya nasib, bagian ataupun kekayaan. Jadi rizki adalah bagian dari kekayaan yang dapat diambil dan dirasakan, sebagaimana misalkan pakaian yang kita pakai atau makanan yang kita konsumsi, termasuk waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada rizki. Karena itulah maka jangan sampai kita berputus asa atas rizki Allah, karena Allah berjanji di dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yakni kitab Lauful Mahfuz. Maka dalam mencari rizki, Islam memerintahkan kepada kita agar senantiasa mencari yang baik, yang halal, ya, halalan toyiban. Hal ini dikarenakan rizki yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, baik dunia maupun di akhirat.